Gen 103,1 FM bisa banget. Gimana sobat Gen? Paginya apakah sudah ada yang dar der dor blar blar? Kalau ada dan dirimu butuh sekali suplai lagu-lagu yang kamu suka, langsung aja lo WhatsApp saya di 0811 352 1031. Pilih lagu yang kamu suka. Kalau ada, kalau enggak aneh-aneh. Bukan keroncong, bukan alarm pagimu, gitu pasti tak puterin sobat Gen. Karena di jalan ini sepertinya ada beberapa titik yang rawan macet. Terutama ini saya sampaikan, salah satunya adalah di Jalan Raya Babatan Unesa. Kemarin itu kan ada sobat Gen yang masuk tuh, dia bilang katanya di Babatan Unesa macet. Saya kira sapi kan. ternyata memang ada pembangunan ya. Ini kalau dari berita yang saya baca, di Jalan Raya Babatan Unesa ini mengalami penyempitan karena ada pekerjaan saluran UDIC dan pipa HDPE sobat Gen. Ini berlangsung antara Agustus sampai Oktober 2026. Nah, jadi pemerintah ini meminta sobat Gen, ini yang punya proyek yang ngomong ya, ini lewat jalur alternatif. Nah, masalahnya saya kan bukan orang barat ya. Warga-wargi tolong kasih tahu. Ini macetnya ini di Jalan Babatan Unesa ini berarti harus lewat mana alternatifnya? Kalau produser saya bilang, kalau dari arah Lidah Wetan atau Jalan Raya Menganti ke Wiyung, itu bisa lewat Jalan Lidah Kulon atau nembus Royal Residence kalau dibuka ya. Kalau dari Wiyung ke Babatan, hindari jalannya di jam sibuk. Atau muter lewat Karangpilang dan nyari rute lain lewat perumahan Babatan Pertama dan sekitarnya. Ini PR. Coba yang warga-wargi Surabaya Barat, lewat mana ini biasanya alternatifnya? Boleh dikasih saran ke WhatsApp 0811 352 1031. Timang wong-wong nekat lewat kali nang tengah iku lho yo.

0: Karian.
1: Halo, dengan Mas Ferdisen.
2: Ya.
1: Saya mau nanya-nanya nih Mas mengenai bimbel, Scientia.
2: Ini dapat nomor saya dari mana ya?
1: Dari itunya langsung, dari tempatnya. Saya pengen tanya lebih dalam lagi, dikasih nomor telepon ini.
2: Hah?
1: Ini
2: bukan kasih nomor yang ininya ya?
1: Gini aja deh Mas, gini Mas. Saya kan cuma pengen masukin anak saya ke bimbel. Masnya masih di situ?
2: Iya.
1: Nah ini langsung sama istri saya. Jadi Mas, saya sebentar ya Mas.
2: Iya.
1: Halo.
2: Ya, ini siapa?
1: Ini Ibu Tuti. Ini kan saya mau masukin anak saya di bimbel, ya kan? Aku tuh pengennya anak saya tuh ambilnya yang bahasa Inggrisnya biar nggak hanya bisa ngomong, tapi bisa juga kayak aksennya tuh fluent gitu.
2: Mau aksen apa?
1: Biasa kan ada Amerika sama British, jadi kayak coffee itu harus yang cafe, harus yang cafe gitu loh.
2: Ya.
1: Bisa Mas ya?
2: Bisa.
1: Kalau yang coffee tapi yang British masih juga bisa ya?
2: Bisa, mau aksen Arab juga bisa.
1: Berapa biasanya Mas?
2: Saya sih gak hafal harganya, untuk kelas berapa sih?
1: Untuk kelas 4?
2: 4 SD ya. Saya gak hafal harganya, harusnya nanti hubungin ke nomor yang satunya lagi.
1: Oh, langsung aja ke masnya, gak apa-apa kali ya?
2: Gak bisa, saya gak hafal harganya. Dapat nomor dari mana?
1: Nggak tahu saya Mas, saya dapat nomor Masnya dari bimbelnya.
2: Pernah ke sana emang?
1: Pernah.
2: Ketemu siapa?
1: Yang di Pademangan kan ya?
2: Iya, betul. Ya.
1: Ketemu Heru?
2: Heru? Siapa Heru?
1: Ya nggak tahu saya, mungkin Masnya yang kurang bersosialisasi mungkin. Aduh. Halo Mas.
2: Ya.
1: Halo Mas Ferdisen, tadi istri saya keputus tuh tadi. Saya lanjutin aja Mas.
2: Ini laki dari tahu coy ya.
1: Hah? Ini Mas Ferdisen kan?
2: Iya.
1: Yang punya bimbel Scientia di Serpong.
2: Ayo. Mas, itu Mas Scientia Park, Mas.
1: Ah, salah. Oh. Mama, anak kita enggak bisa jadi punya aksen Inggris, Ma. Oh ya udah enggak apa-apa. Kita kayaknya salah orang. Salah sambung. Masuk salah sambung di GFM. Bukan tauco lagi. Untung
3: beda radio, beda radio.
1: Untung masih satu grup yang sama.
2: Saya lagi mikir, ini ibu-ibu dari mana ini?

0: Dikembangkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko. Saya mau menyapa warga-wargi saya, Sobat Gen, yang sudah masuk di WhatsApp. Ini ada, siapakah ini, Bu? Ada Mbak Lili. Selamat pagi, Mbak Lili. Ya ampun. Ini kemarin terakhir dia sih. Iya sih, kemarin dia ngechat sih, tapi gak kebaca. Oh, kebaca deh. Kemarin kamu request Club Project ya. Hari ini Kak Lili, dia bilang assalamualaikum pagi Kak Karim. Sumpah, ini template, guys. Setiap chatnya Mbak Lili, ini template. Assalamualaikum pagi Kak Karim, saya Lili, siap. Request Geisha, lumpuhkan ingatanku, siap. Selamat bertugas katanya, terima kasih Kak Lili. Kemarin momo Geisha viral, tahu gak? Viral kemarin, dia muncul lagi, wajahnya berubah cuy. Sobat kan cari dah di Instagram, beneran ini saya juga kaget. Kok jadi gini mukanya momo. Ada di Instagram, cari sendiri kok jadi rasan-rasan gini. Ini ada lagi yang masuk, siapa nih Bu? Ada Yuda, halo Bang Karim, halo juga, semangat Rabu. Saya dari Driorejo ke Gresik via tol Lancar Jaya, alhamdulillah. Request lagu Gea Melangitkanmu dong, karu membayang no nang Mekah, amin. Ya Allah, muka-muka nang mugah kaji, amin mas, semoga nang kekelumpuk ya. Duit dan niat, nah, ono duit, gak ono niatnya percuma. Amin mas, tak amini. Tak catat dulu ya, Gea Melangitkanmunya. Saya geser lagi, ini ada... Siapa ini, gak ada namanya Bu? Nomor WhatsAppnya terakhir 6550. Good morning Kak Karim, request Yura Yunita yang tanda. Oi. Tanda apa ini Kak? Lenang Surabaya itu. Akhirnya tanda-tanda lalu lintas, ambek dalan ditandani. Nah, iku. Mas Joko mengirimkan voice note, apakah dia mengasihkan kabar alternatif, jalan alternatif untuk melewati babatan UNESA, kita play bersama Sobat Gen.
1: Assalamualaikum Bapak Karim, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Solusi untuk Surabaya Barat,
0: nah.
1: Ya memang saya warga Surabaya Barat, tapi bukan yang daerah wira swasta Bapak Karim. Daerah Grand Family, Citraland, Papuon. Sayangnya saya daerah swasta Bapak Karim,
0: okay.
1: Manuan. Aku kayak itu, oke, solusinya Bapak Karim. Request saja dan selamat
0: boleh.
1: Pagi.
0: Boleh.
1: BE lo ya, kalau boleh offspring Abah Karim. Matur suwun.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama, ternyata tidak solutif Sobat Gen. Malah sambat omay duduk nang daerah wira swasta. Omay nang manuk. Bentang itu ronok manuk muni. Cicit cicit. Kicau. Kicau. Kicau manuk.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko. Ini ada yang masuk, ini ngirim selebaran. Ini seru pokoknya besok Sobat Gen. Ini sembuwarang dikirim nang 08 11 35 2 10 31. Ada Mas Arif, ini baru masuk di WhatsApp kita. Mas Arif ini ngirim selebaran. Mas, ini ada agenda Menteri Pertanian ke Pendopo Kelurahan Lidah Kulon. Thanks Arif katanya. Benerkah Sobat Gen? Yang rumahnya Lidah Kulon, apakah ada yang dapat selebaran yang sama? Ini agendanya adalah pengiriman bantuan makan ya. Pengiriman bantuan bahan makan gitu. Boleh divalidasi dong Sobat Gen yang ada di Lidah Kulon. Siapa tahu benar ini ya. Ada Isti juga masuk di WhatsApp. Halo Kak Karim, Sugeng Enjing. Aku Isti dari Wonosobo. Ya ampun, jauh sekali dan dingin sekali mbak rumahmu. Mau request lagu dari Tulus, Yang Pamit Arep Nang Disi. Jauh banget mbak rumahmu. Di Wonosobo itu ada tempat nongkrong gak ya mbak? Setahuku kan Wonosobo kan sangat alami gitu. Dan biasanya orang ke Wonosobo memang mencari tempat yang tenang. Dan kalau di musim-musim ini, sebelum ber-ber-ber, sekitar pertengahan tahun gitu, ya ampun, dirimu apakah mengalami, apa namanya, sampai embunnya itu jadi es. Wih, wadem aku. Gak mampu sih cangkruk nangkono. Mas yo, dengan teman yang terbaikku aku kayak lek nang Wonosobo mending brukut. Kalau di Surabaya mah arek-arek budayane cangkruk karena hawanya anget gitu Sobat Gen. Kenapa ini menurut analisa ngawurku dhewe Sobat Gen ya? Kenapa Surabaya itu gampang banget orang cangkruk? Karena satu, Surabaya itu termasuk kota yang penghasilannya cukup tinggi UMR-nya, tapi warga-warginya kisi slow living dan anget, iku sih. Ya kan? Sobat Gen pasti merasakan tiga hal tadi. UMR, ya duwe ono lah, duwe ono, golek kerja insya Allah gampang. Slow living plus hawane ku anget dadi kita cangkruan. Pasti ono satu arek kancamu iku sing cuangkruk terus bendino. Atau ada satu orang temanmu yang dia ini kalau diajak dolin, diajak cangkruk, mesti gas, mesti budal. Buntut kadal diketok, budal tok jari. Coba Sobat Gen, satu nama yang ada di kepalamu yang kalau dia ini diajak dolin, diajak cangkruk, diajak nongkrong, pasti budal. Ayo kasih apresiasi buat dia di WhatsApp 08 11 35 2 10 31.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Sambut HUT RI ke-81, Pemprov Jawa Timur menghadirkan promo tarif Transjatim mulai Rp81 selama sepekan. Simak infonya setelah berita berikut ini. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto memastikan harga Pertalite dan biodiesel tetap aman hingga akhir 2026. Melalui Detik Finance, Erlangga mengatakan pemerintah terus memantau harga minyak dunia. Saat ini rata-rata pembelian minyak mentah Indonesia berada di sekitar $91 per barel, sehingga harga Pertalite dan biodiesel dinilai masih aman hingga akhir tahun. Di sisi lain, gejolak harga minyak dunia turut mendorong masyarakat beralih ke kendaraan hybrid. Penjualan mobil hybrid secara nasional disebut naik 40% pada semester 1 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Beralih ke berita selanjutnya, sekitar 600 hektar lahan sawah di Lamongan terancam kekeringan karena berkurangnya pasokan air untuk irigasi. Kondisi ini menjadi perhatian karena lahan pertanian tersebut membutuhkan tambahan pasokan air agar tanaman tetap bisa tumbuh dan produksi padi tidak terganggu. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Pertanian meminta adanya rumah pompa sebagai solusi untuk membantu mengalirkan air ke area persawahan yang terdampak kekeringan. Pembangunan rumah pompa diharapkan dapat menjaga ketersediaan air irigasi sekaligus mencegah gagal panen di tengah kondisi cuaca yang semakin kering. Beralih ke berita utama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama Bank Indonesia memberikan promo tarif Transjatim mulai Rp81 per perjalanan, berlaku mulai 11 hingga 17 Agustus 2026. Promo berlaku di wilayah Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, kecuali layanan Transjatim Luxury. Pembayaran melalui Kris Tap dikenakan tarif Rp81, sementara pembayaran dengan Kris Dinamis mendapat diskon 81%. Tarifnya menjadi Rp950 untuk penumpang umum dan Rp475 untuk pelajar, santri, serta mahasiswa. Dilansir dari Detik Jatim, promo ini memiliki kuota harian terbatas. Kris Dinamis menyediakan 3.135 tiket per hari, sedangkan Kris Tap menyediakan 221 tiket per hari. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin satu teman, satu nama sobat Gen, yang paling sering kamu ajak nongkrong, paling sering kamu ajak cangkruk. Ini pastinya harusnya deket ya, kalau paling sering diajak nongkrong itu di tengah kesibukan kita, entah kuliah, kerja, sama-sama susah mencari jadwal. Tapi pasti ada satu nama ini yang sobat Gen jadi top of mind kalau ngejar Eki gitu. Dan dia akhirnya jadi orang yang paling sering sobat Gen ajak nongkrong. Langsung kirim apresiasi ke dia 0811 352 1031. Karena di zaman sekarang punya banyak teman itu bagus, tapi kan gak semuanya real ya. Kalau banyak networking, which is good, gak apa-apa nongkrong sekali-sekali silaturahmi. Tapi kalau punya banyak teman, rasanya makin kesini teman kita makin dikit gak? Sepakat ya harusnya ya. Saya pun kepikiran, iya kayaknya iya ya, teman saya tuh makin dikit sobat Gen, terutama yang dekat. Karena kita ada kebutuhan untuk ya menyelesaikan masalah kita sendiri, punya urusan sendiri gitu. Tapi kalau ada orang yang benar-benar awet sampai sekarang, diajak main masih sering, diajak ketemu masih bisa, itu biasanya adalah orang-orang yang secara psikologi itu punya kemiripan otak dengan kita sobat Gen. Sahabat dekat itu punya respon gelombang otak yang sangat mirip saat kita melihat stimulus yang sama. Itulah kenapa sahabat kita tuh kadang-kadang referensinya tuh banyak yang mirip. Terus kesukaannya banyak yang mirip. Selera musik, film, terus buku yang dibaca itu bisa mirip banget. Karena stimulus otaknya, gelombang otaknya itu mirip dari stimulan yang sama gitu. Dan ternyata sahabat itu bisa jadi peredam nyeri sobat Gen, berdasarkan penelitian. Jadi kalau dekat sahabat itu bisa meningkatkan hormon endorfin yang fungsinya adalah menahan rasa nyeri alami. Mungkin ada sobat Gen yang punya sahabat tuh yang dihubungi pas sumpek tok. Iki nemen sih, tapi kayak ada. Jadi ketika kita stres, banyak kerjaan, banyak masalah, kita ingat satu nama, cangkruk lah ambe arek iki gitu. Karena itu memang menenangkan ketika cerita dan dekat dengan dia. Itu bisa mengurangi beban pikiran, bisa menenangkan diri karena ada endorfin, dan mengurangi nyeri yang muncul karena mungkin kita kebanyakan pikiran itu. Kalau sobat kan ngerasa kayak gitu, dijak cangkruk arek pas sumpek. Nah, mungkin dirimu adalah endorfinnya sobat Gen. Nek ternyata setelah cangkruk awakmu sing sumpek, nah ben-ben video call lah ya kalau cangkruk. Jadi budal nang warkop dewe, dirimu video call.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget, bisa request juga sobat Gen, bisa ngasih tahu kabar jalan di 0811 352 1031. Saya sambil live streaming di TikTok sambil ngobrolin ini sobat Gen. Satu nama, satu orang atau banyak juga boleh sih sahabat-sobat Gen yang paling sering diajak nongkrong. Ini kalau kata Hime di TikTok, dia bilang Ica 1, Ica 2, Ica 3. Iki temenan ta kok koyo sharinge ini jenenge Ica kabeh. Kamsia nek diajak cangkruk gas pokok pas prei betul. In these days ya, kita sama-sama mencari uang, otomatis kan semua orang juga punya kesibukan, tapi disempetin pas libur itu keren sih. Terima kasih Mbak Ica 1, Ica 2, Ica 3, selalu senantiasa mau kalau diajak Mbak Hime buat nongkrong gitu ya. Tapi memang kalau nama, produser saya barusan bilang, kayaknya kalau sahabatan itu ada risiko kita ngumpul sama satu circle yang namanya sama deh. Wah, itu unik sih. Tapi kalau dari penelitian yang saya baca, yang bisa ditiru itu adalah sifat sobat Gen. Jadi sahabat itu punya kecenderungan untuk punya chameleon effect. Secara psikologis itu di bawah sadar, itu kita punya yang namanya unconscious mimicry atau kecenderungan meniru seseorang yang sering sekali beririsan sama kita sobat Gen. Jadi kalau kita suka sama seseorang, nyaman sama seseorang, akan mengaktifkan mirror neurons, jadi sel saraf yang sifatnya meniru. Karena kita merasa nyaman, itu kayak oh hidup jadi dia kayaknya menyenangkan deh gitu. Secara bawah sadar ya, secara bawah sadar kita bisa meniru mungkin-mungkin perilakunya, selera humornya, dialek bicaranya, terus pemilihan diksi kata ketika ngobrol, atau ada kata-kata yang sering dia ucapkan, akhirnya sobat Gen ikut sering ngomong diksi itu. Sebegitunya persahabatan itu mempengaruhi sobat Gen ya. Jadi hati-hati hati-hati nek milih konco, sumpah. Nek menurut sobat Genikis mulai toksik koncomu, sahabatmu, memang sih dijak cangkruk mesti aman, mesti budal. Tapi hati-hati sama sifatnya mungkin yang katutan toksik gitu sobat Gen ya. Nek misalnya cangkruk, ya cangkruk ae. Nek moro-moro dijak, ayo nang utara, lapo, iku lo nak besi-besi nganggur. Nah, iku hati-hati.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Halo, selamat siang dengan Yunita ya?
1: Iya.
0: Yunita, maaf saya mau tanya nih, kamu yang bagian merchandise Malik and Essentials bukan sih?
1: Iya, Kak.
0: Ya. Ini saya mau komplain. Saya dapat nomor telepon kamu nih dari call center-nya. Kan saya belinya langsung kemarin tuh pas event. Tapi tulisannya kok salah ya, Mbak ya?
1: Tulisan apanya, Kak?
0: Tulisan bajunya. Kan Malik and Essentials. Tulisannya Malik and Essentials Suite.
1: Oh iya, Kak.
0: Lah, ya saya mana tahu tuh saya Malik and Essence Suite. Saya pakai kemarin, terus sama teman-teman saya diketawa-ketawain. Sosok ngaku nonton konser Malik, urusannya Malik and Essence Suite. Gimana sih, Mbak? Malu-maluin nih.
1: Atau enggak, Kakak?
0: Saya beli yang Himalaya loh. Begitu saya unboxing di rumah tulisannya Tasikmalaya.
1: Iya, iya.
0: Mana sih? Ini ngomong sama istri saya deh, yang bayar dia tuh kemarin. Ya, kamu urusin ya.
2: Halo, Mbak, ini jadi gimana pertanggung jawabannya, Mbak? Ini kan official merchandise, kenapa bisa? Ini barang-barang yang gak jelas gitu loh. Kalau misalnya mau korupsi, jangan kayak gini caranya, Mbak.
1: Tapi harusnya yang kita udah jual, udah lolos quality control sih.
2: Nah, ini masalahnya juga tidak lolos dong berarti. Masa bagian QC-nya aja gak bisa ngontrol segini?
0: Saya kasih tahu, kalau bisa sampai kayak begini, ini bukan quality control, namanya quality
2: Ah, tuh kalau suami saya udah marah, dia mulutnya suka kayak gitu, Mbak.
0: Himalaya, Tasikmalaya ini bukan quality
2: diam
0: botol.
2: Dulu sayang, bentar, aku ngomong
0: quality
2: dulu.
0: Quality botol namanya.
1: Iya, Kak.
2: Enggak, Mbaknya harusnya juga kan bisa tahu dong.
0: Spill.
2: Masih baik loh, enggak saya spill loh ke sosmed loh.
0: Viralin.
1: Aku coba bilang ke atasan aku dulu, yang divisi merchandise, nanti aku coba hubungin kakak lagi gimana.
2: Pap, gimana coba? Yang jaga merchandise-nya aja, Malik and Essential nggak melek ya.
0: Dia
2: harus melek dong.
0: Kamu cek Malik Holik bukan yang? Cek, dia Malik Holik bukan.
2: Malik Licious, Pap.
0: Hah? Tanya, Malik Licious bukan.
2: Malik Edik.
0: Malik Edik.
2: Apa-apa?
1: Essential.
2: Apaan? Yeah. Kamu ngajarin kita berdua, Essential apaan? Dulu tuh pertama, ya. Apa yang pertama, Pap? Malik Lovers ya?
0: Malik Lovers.
2: Malik Lovers.
0: Terus berubah.
2: Jadi Malik Licious.
0: Bala Malik pernah.
2: Terus Malik Edik.
0: Bala Malik.
2: Bala Malik, Sobat Malik.
0: Ajarin.
1: Sebelumnya.
0: Udah minta duit balik aja, yang?
2: Udah balikin aja.
0: Udah balik, yang? Udah,
2: sebenernya
0: udah.
2: Kita beli kaos berapa kodi sih?
0: 2 kodi.
2: Oh. 1 kodi itu 20 tuh berarti 14 juta. 28 juta kamu balikin, saya gak mau tahu.
0: Yeah, 28 juta.
2: Dah.
1: Kita gak nyampe 700 ribu sih, Kak, per kaosnya.
2: Ini nih yang kayak gini nih, udah mau cuci tangan aja nih, ya kan?
0: Cuci gudang doang, nyuci tangan.
2: Tahu, udah mahal kaos, kualitasnya kagak jelas, gimana sih?
0: Ini yang kemarin konsernya kita datengin, hari Sabtu kemarin kan, di G Expo Kebayoran kan?
1: Expo Kemayoran, Kak, maaf.
0: Bukan yang di
1: hari
0: Kebayoran, G Expo Kebayoran nih.
2: Hah? Ini, siapa namanya tadi?
1: Yunita.
0: Oh.
2: Yunita.
0: Bukan yang konser hari Sabtu di
2: Unifa,
0: Kebayoran.
2: Unifa, Pak. Ya, kita cari Unifa.
0: Orang.
2: Unifa Terajana.
0: Aduh, dan kamu masuk salah samung nih.
2: Genabon! Ya. Seperti apa yang selalu ku nantikan.
0: Asik. Hoi.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko, sebutkan temanmu sobat Gen yang paling sering kamu ajak nongkrong, kasih apresiasi buat dia. Saya mau bacain dulu yang sudah masuk di TikTok saya di live streaming, banyak yang komen. Ada Mas LSALDM, wis mbo iki username ngene. Trimonae tak waca pokoke. Koncoku jenenge Egi, respect karo beliau, senengane nyantuni anak yatim. Koyo aku, kok iso mari muji tetep muncul NPD-nya itu kok bisa. Aku respect karo DE, seneng nyantuni anak yatim, koyo aku, tetep koyo aku iki lho. Tak pikir iki pure apa ya? Koyo apresiasi yang tulus ngono, ternyata nunut. Ada Mas Bram, dia bilang di TikTok juga ini sobat Gen ya. Shout out gawe Adika Herdiansyah. Koncoku keteka sampai saiki umur 25. Apa mane pas ndelok belehan. Iki suwi banget lo gila. Koncoan 25 tahun. Gak sampai sih. TK kan umur 5 ya. Berarti pertemanan 20 tahun. Mas, iki untuk Mas Bram. Apakah dirimu sudah merasa banyak kemiripan referensi dengan temanmu si Adika ini? Karena 20 tahun lama banget loh mas. Keren-keren, salut ya, pertemanan bisa selama itu tuh jarang banget terjadi. Kadang bisa dipisahkan waktu, dipisahkan wedoan, no? Ada lagi yang masuk. AS Jamal, saiki koncoku sing sering cangkruk bojoku mas, boleh. Memang kalau menghabiskan waktu dengan teman itu sedikit berkurang ketika kita ini sudah menikah sobat Gen ya. Bener sih, gak salah. Akhirnya bukan mau gak mau, harus dimanfaatkan kita sudah menikah, yaitu dijadikan sebagai sekaligus teman gitu. Benar mas, tidak salah ini, keren, menurutku keren. Berteman dengan istri adalah sesuatu yang menyenangkan. Ada Mas Aldi Saptia, respect gawe Malpin, koncoku kat SMP. Pendijak cangkruk ngopi, budal, mas yon duwe anak bojo dibudali. Mas aku bukannya mau jadi party pooper mas. Masih ono anak bojo dibudali. Koyoke dhek sumpek nang omah, Mas.

0: Santuy rek, musiki tak pau sisi. Ngopi si, tarik nafas si, habis siki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, SMK, dan tertarik dengan dunia perfilman, kamu bisa pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prodi S1 Film, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 6, yang dibuka sampai 31 Agustus 2026. Prodi Film Fakultas Pendidikan Komunikasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Surabaya, kasih diskon spesial potongan DPP 20% buat 10 pendaftar pertama di Prodi Film. Dari harga normal Rp3.750.000, sekarang jadi Rp3 juta. Ingat

Influencer, mulai dari beasiswa, duafa, atlet, influencer, difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfidz, beasiswa prestasi akademik, maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarkanmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional, dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama Umsura. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.umsurabaya.ac.id. Nomor ofisial 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama kan Sujat Miko Sobat Gen. Sahabatmu, koncomu, temanmu yang paling sering buajak cangkruk. Ayo dikasih apresiasi di 0811 352 1031. Ini ada Den Hajar yang ikutan ngobrol. Halo mas, bisa salam-salam buat sahabatku Anang di PT Summit. Sehat-sehat selalu, siap Mas Den, tak salamkan. Ini buat Mas Anang, dapat salam dari Mas Den. Dari, ini satu kerjaan kah? Atau beda kantor? Yang penting udah tak sampaikan ya Mas Den ya. Mas Anang semoga sehat, lancar semua urusannya. Tidak neko-neko. Mas Anang karaokeannya saya buka. Bedo Anang itu ya. Ada Mas Kopla Kople. Ini gak tahu ya username-nya dia di live streaming TikTok. Dia komen pakai username Kopla Kople Sobat Gen. Bu, ini jeneng asli ini sopo. Respect gawe aku sing ben dijak ngopi arek-arek selalu budal. Sedangkan nek arek-arek tak ajak kopi gak budal. Ini kok malah apresiasi gawe diri sendiri. Ya gak apa-apa lah. Mungkin teman-temanmu sibuk mas. Atau sampean dhewe sing nganggur mas. Coba cari kesibukan mas. Antara pilihannya lur mas. Sampean cari kesibukan apa golek circle liyo wis. Itu ada Mas Saif muncul juga di live streaming. Dia komen request dong Mas Karim do jacket kiss me more. Eh iya kiss me more. Nanti saya cek dulu ya untuk do jacketnya. Tapi memang kalau dipikir-pikir makin kesini teman kita memang makin sedikit Sobat Gen ya. Ini bahkan produser saya menemukan ada fenomena friendship recession atau tren penurunan drastis jumlah sahabat dekat Sobat Gen. Dan ada peningkatan isolasi sosial yang apa ya? Saya bisa bilang ini melanda orang-orang usia dewasa, Sobat Gen. Kalau menurut statistik global, pergeserannya lumayan mengkhawatirkan. Di mana hanya 13% pria yang punya lebih dari 10 sahabat dekat. Ini turun 33% dari tahun 1990, Sobat Gen. Dan proporsi pria dewasa tanpa teman atau terisolasi itu melonjak dari 3% jadi 15% dalam durasi waktu yang sama dibandingkan dengan 90-an. Wih, iki temenan. Saya tuh sering misalnya ketemu arek ditakoni kon dhewean ta? Iyalah pendekar kok. Saya yakin cowok-cowok di luar sana juga banyak yang menjadi pendekar.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Harga telur ayam ras di Jawa Timur kembali anjlok. Pemerintah mengandalkan SPPG untuk menyerap produksi peternak. Simak informasi selengkapnya setelah berita berikut ini. Pemerintah berencana melarang sejumlah kelompok masyarakat membeli Pertalite sebagai bagian dari penataan penyaluran BBM bersubsidi. Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Kepala Dewan Ekonomi Nasional Purbaya Yudi Sadewa tengah mengkaji kelompok pengguna yang nantinya tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite. Kebijakan ini ditunjukkan agar BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca Surabaya pada Rabu 12 Agustus 2026 diperkirakan cerah sepanjang hari. Melalui Detik Jatim, suhu udara berada di kisaran 22 hingga 31 derajat Celcius, dengan suhu terendah diperkirakan terjadi pagi hari dan suhu tertinggi pada siang hingga menjelang sore. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan menjaga asupan cairan dan melindungi diri dari paparan sinar matahari hari, terutama saat suhu mulai meningkat. Memasuki berita utama, harga telur di tingkat peternak Jawa Timur mengalami penurunan, sehingga pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk meningkatkan penyerapan telur lokal. Mengutip berita Kompas.com, langkah ini dilakukan untuk membantu peternak yang terdampak kelebihan pasokan dan lemahnya harga jual. Sebelumnya, Pemprov Jatim bersama BGN telah mendorong SPPG membeli telur langsung dari peternak atau koperasi, bukan melalui perantara dengan harga minimal sekitar Rp24.000 per kilogram. Penggunaan telur dalam menu makan bergizi gratis atau MBG juga ditingkatkan minimal 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak lokal lebih banyak terserap. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
2: Dengerin
3: terus
2: Gen
1: FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget. Satu jam lagi waktu saya buat menemani Sobat Gen. Masih ada Karim Sijatmiko. Kasih tahu teman Sobat Gen yang paling sering diajak nongkrong, diajak main gitu. Kasih apresiasi di WhatsApp 0811 352 1031. Sobat Gen, ini ada Ahmad ngirim voice note panjang nih. Coba kita dengerin bersama ya.
4: Dewasa ini koncoku iki ya bojoku.
2: Siap. Siap.
4: Yo konco ngolek duit bareng.
2: Oke. Okay.
4: Konco ngopi bareng.
2: Oke. Okay.
4: Konco sebat bareng.
2: Oke. Okay.
4: Konco olahraga bareng wis pokoke bojoku is the best lah pokoknya.
2: Gokil, gokil.
4: Kak Karin.
2: Gokil, gokil. Mas sampean ngomong ini nang mobil, iko ono lading nang gulu. Sampai budal sampai bojone sampean. Terus dipaksa PN iki. Bojone sampe lu ngundang sebelah sampe anak lading nang gulu ya.
4: Pak Karim aku request ini po.
2: Yo
4: metelun teko sausin.
2: Oke. Okay.
4: Kalau enggak ya yellow card itu lo.
2: Oke.
4: Apa ya lali aku langsung. Leh. Ya wis Kak Karim,
2: siap.
4: Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap, tak carikan dulu ya antara Seosin tadi ya atau apa mau yellow card. Tapi memang enggak ya, saya tadi bercanda Sobat Gen. Memang fenomena akhir-akhir ini kalau teman itu adalah pasangan, teman nongkrong adalah pasangan sudah umum terjadi, namanya social convoy theory. Ini teori yang menjelaskan kalau sepanjang hidup kita itu punya banyak orang yang menemani kita. Isinya bisa teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, dan orang-orang terdekat lainnya. Tapi isi dan posisi orang-orang ini bisa berubah seiring kita melewati banyak fase di kehidupan Sobat Gen. Jadi waktu sekolah atau kuliah, teman biasanya kan yang diajak nongkrong, sahabat gitu. Terus pas menikah, ya orang yang paling deket ya pasangan itu yang paling sering keluar bersama, lari bersama, apapun kegiatan ditemani sama pasangan gitu. Kalau kata Mas Din di live streaming dia bilang punya teman namanya Gopal celukane, selalu ready diajak cangkruk Mas Yomes rumah tangga. Nah, kan kandani. Iki berarti nang Mas umpek, Mas. Gak sepiro koncoan sampe bojoe.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Teman atau sahabat atau siapapun orang yang paling sering sobat Gen ajak nongkrong, kasih apresiasi di WhatsApp 0811-352-1031 sobat Gen ya. Saya mau bacain, ini sudah banyak banget yang masuk di WhatsApp saya. Saya mulai dari, ada Fenty di WhatsApp. Ada Fenty, oh ini dari Mbak Fenty di Carmen katanya. Duduk konco tapi anak bojoku. Nek ape budal mesti ngomong berang-berang diangkat berangkat. Yoi. Ono sing berang-berang makan coklat, ono sing berang-berang diangkat. Tadi Kak Lili ada yang kelewat tidak kebaca. Pagi Mas Karim, ini semoga dirimu masih mendengarkan ya Kak Lili ya. Boleh minta lagunya Worknya Nona biar tambah semangat sekalian laporan traffic. Dari Rungkut menuju tempat kerja lewat Jemur Sari, alhamdulillah masih lancar. Kalau triknya dari Rungkut ke tengah kota lewat Jemur Sari itu pokoknya adalah di luar jam berangkat sekolah. Karena di situ banyak sekali pertigaan yang biasanya belok ke lokasi sekolah swasta itu ya. Itu yang bikin macet. Ada beberapa belokan soalnya, gak cuma satu. Ada lagi yang di WhatsApp, baru masuk ada Ahmad. Selamat bergabung Ahmad. Halo Mas, dari Mat Arek Utara. Yoi, tas. Aku nduwe konco cindo. Awale enak Mas, aku sering ditukokno mangan dan semakin suwe koncoan. Ternyata dekne nyikat HDD laptopku. Kok moro-moro kriminal Mas ceritamu Mas? Terus sering nyolong korek. Akhirnya saiki dipecat teko kantorku Mas. Lego tapi sakno. Aduh ya ampun. Iku koyo edeke boto Mas. Koe dhek butuh iku, saya geser dulu ya. Di WhatsApp yang lain. Ini ada, ini panjang ini. Ada masuk di WhatsApp. Aku mau titip pesan ke semua orang yang sangat berperan baik di hidupku. Aja Mas. Oke. Aku tipe yang jarang banget mutus pertemanan atau cut off. Jadi kalau aku mau kemana, aku selalu melihat tempat itu sesuai sama kepribadian temanku yang mana. Oke. Kalau cerita-cerita, aku rasa temanku punya perannya masing-masing. Ada yang bisa mendengar, ada yang bisa marah kalau aku dikecewakan, ada yang bisa selalu bikin aku balik senyum. Jadi aku mau titip salam, terima kasih udah bilang iya ketika ditakdirkan buat ketemu aku di kehidupan yang sekali ini. Luar biasa. Dalam sekali pesannya. Dia mau request lagu Tempat Yang Kau Mau milik Osman. Sama Terima Kasih punyanya Salma. Kalau bisa dua, gak yo playlist ini. Ini dalam sekali ya. Semoga pertemananmu awet kak ya. Semoga gak ada temanmu yang nyolong HDD sama korek.

0: 0812-1031. Saya bacakan yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Mas Yuda, bukan. Ada Mas Setiawan nih. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum Bang Karim, melu topik yo, boleh. Temanku sing kental-kental plek-ketiplek wis podo metu Surabaya, Bang. Ada yang di Samarinda, di Jember, terus dia masuk TNI Angkatan Laut. Wih. Di Balikpapan, di Jepang, Australia karo USA. Aku tok sing bertahan di Surabaya. Jogo Surabaya jare ini. Terima kasih Bang Karim. Sehat selalu. Terima kasih, selamat siaran. Terima kasih juga Setiawan. Ya, cari teman baru sih, Mas. Gak ada salahnya dirimu tuh mencari teman baru. Ya mungkin berangkatnya dari link teman kerja atau networking, terus diajak nongkrong gitu. Siapa tahu membawa opportunity baru. Jadi duit, jadi sesuatu hobi misalnya gitu, atau jadi kegiatan lain yang positif gitu. Ada Yuda yang ngirim voice note. Ada dua nih. Saya play dulu Sobat Gen.
1: Mas Karim, siap. Aku request mau Mas Karim.
0: Siap.
1: Neck Deep. Desember.
0: Oke.
1: Featuring Mark Hoppus.
0: Siap.
1: Ngomongno sahabat sejati, aku duwe kanca Mas Karim.
0: Oke.
1: Okay. SMP. Sagang.
0: Oke. Okay.
1: Sampai saiki wis padha rabine.
0: Oke.
1: Okay. Mak akhir-akhir iki jarang cangkruk, soalnya aku sibuk kerja, dek sibuk ngomong anake wis.
0: Aduh.
1: Gak tahu cangkruk bluas, tapi tetep lek ono agenda info ngopi sore, info ngopi pagi.
0: Heeh.
1: Modal padha-padha lose.
0: Woi, itu loh. Maksudnya keleluasaan itu, momen itu akhirnya yang ditunggu banget, bener enggak? Dulu memang sering nongkrong, sering cangkruk, tapi begitu duwe kesibukan dewe-dewe, akhirnya meluangkan waktu bareng dan itu pasti terasa sangat releasing, menyenangkan. Ngono Mas Yuda yo, pasti sewenang diri mulai setiap konco akhirnya sok cangkruk. Kecili koncoan sampai wis podo rabi bareng, tapi bojone bedo kan.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Dengerin aja deh.
2: Ada musik,
1: ada info dong. Biar imbang.
2: Tetap di sini ya.
3: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Saya mau bacakan interaksi yang sudah masuk sama saya, Karim Sujatmiko di 0811-352-1031. Ada yang di WhatsApp, Mas, saya Ramadan dari Sidoarjo, Brebes. Oke, salam kenal Mas Ramadan, ini nomor baru yang baru masuk di WhatsApp kita ya. Selamat bergabung Mas Ramadan, dia mau request lagu 510, 510 apa aja. Kalau nggak ada, Silaun 7 apa aja, bebas wes, suwon Mas, siap. Saya cek dulu, kayaknya kalau 510 harusnya ada ya. Kalau nggak ada Silaun 7, tadi saya sudah putar beberapa lagunya Silaun 7 Mas ya. Saya geser lagi di WhatsApp, ini ada Tony. Pagi Sobat Gen FM, dari Cakwit. Tak mau cek jeneng WhatsApp ini Tony lah, kok dia perkenalan Pagi Sobat Gen FM dari Cakwit PP Legi Sidoarjo. Siap Cakwit, nitip salam buat yang di sana. Tolong puterin Asmara ST12. Yang di sana ini siapa? Kasih tahu namanya Cak Wit. Siapa tahu nanti kita bisa salamin ke beliau. Jadi tahu kalau Cak Wit ngirim salam lewat Gen FM gitu. Ini juga nomor yang baru masuk Cak Wit tadi. Ada nomor yang baru masuk lagi di Gen FM, ada Kak Rere. Selamat bergabung Kak Rere. Mas Karim, request lagu DJ Internasional alias Almira Pirtu. Timas request expect apa iki DJ internasional iki, apakah Peggy Guta atau DJ sangar liane Almira Berto yang mutiara. Ya ampun, kemungkinan besar enggak ada Mas. Coba dirimu kalau mau ganti masih bisa, silakan mau request apa. Pengen ganti nama jadi Raja Orka Samudra, enggak wanteng nemen iki nek gak dibancai loro-loron sampean.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Gen 103,1 FM bisa banget. Saya mau menghabiskan membaca semua WhatsApp Sobat Gen yang sudah masuk. Siapapun itu sebutkan namanya, orang yang paling sering kamu ajak nongkrong Sobat Gen. Kasih apresiasi di WhatsApp 0811-352-1031. Ini ada Kak Mita masuk, katanya yang sering diajak nongkrong Tuyul. Iki koncone sampean jenenge Tuyul. Apa memang dirimu iki berteman dengan barang-barang gaib Kak Mita? Kok iso koncone jenenge Tuyul itu loh. Ada Kak Raisa masuk juga di WhatsApp. Dia apresiasi buat satu temennya bernama Hesbi. Siapa ini Hesbi? Ini kamu dapat salam dari Raisa. Berarti menurut beliau, menurut Kak Raisa, si Hesbi ini paling sering diajak nongkrong ya. Reliable intinya. Ini ada Pak Nuaiman, apa kabar? Assalamualaikum. Ini driver favorit saya nih. Kita dengarkan voice note dari Pak Nuaiman dulu.
2: Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Karim.
0: Pagi,
2: Mas Karim nama sujud iki anake.
0: Bebas sembarang.
2: Aku iki biyen duwe kanca, Mas. Cilik ya. Sampai aku rabi, Mas. Iku setiap kali tak hubungi biyen sik jamane SMS 1 gratis 1000 iku lho.
0: Oke, wah lawas iki.
2: Tak WA nang ndi? Langsung balesin nang kene OTW, mesti langsung OTW. Dijak nang ndi OTW?
0: Iku lho.
2: Padahal sering tak bujuki, tak gendami lek bojo arek sopo tak gendam. Sering. Tapi sik gelem ae dijak nyangkruk mbok.
0: Alhamdulillah.
2: Jenenge iku Aming, Mas.
0: Oke.
2: Jeneng lengkape Suseno Adi.
0: Oke, Aming.
2: Susana sering Adi. Tak bujui ngono lho. Tak akali lah ibarat. Tapi okay. Sik gelem ae dijak cangkruk. Ya masih aku wis rabi ngene yo tetep tak jak cangkruk yo gelem iki andek.
0: Gokil.
2: Masih tak ngono ambek gendongi anakku ngono yo gelem jan. The best koncoku iki.
0: Enggak, koyo emang dek kan dek konco liyo, Mas. Dek koyo uripe terisolasi ku. Koncone sampean to. Akhire dek cangkruk yo sampe ambek sapa maneh dong.
2: Yo gak the best pedes ya. Ambek sekalian Mas menginformasikan.
0: Monggo.
2: Bandara Juanda lagi landai.
0: Siap. Aman
2: kalian
0: berarti ya.
2: Kalian mau lagu Mas.
0: Monggo, ya. Monggo.
2: Pergi pagi pulang pagi Mas.
0: Siap.
2: Terima itu. Kasih Mas Hujat.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Selamat aktivitas.
0: Siap. Wah, itu ya. Ada kabar Juanda landai-landai saja dan koncone Mas Nuaiman iki, si Aming iki. Tolong rek golekno kanca liyane rek. Iki level koncoane wis gak kental maneh wis dimanfaatkan. Ada Mas Devri ikutan masuk di WhatsApp. Pagi Mas Karim, tapi tulisnya isuk Mas Karim ngono. Ya, isuk Mas Devri. Respect gawe Mas Rosi katanya. Koncoku kerja lek tak jak PS-an gak tau nolak, masih jarang menang. Sebuah kesombongan. Sebuah kesombongan. Aku salam aja buat Mas Rosi. Dirimu sesuk-sesuk, coba golek alasan Mas. Stik rusak, kabel nyetrum ngono Mas.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Polda Jawa Timur mengusut dugaan penipuan penerimaan CPNS yang diduga melibatkan prajurit TNI. Simak infonya setelah berita yang satu ini. 7 kantor pemerintah di Puncak Papua dibakar massa usai penyaluran dana desa pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Kemarahan massa diduga dipicu ketidakpuasan soal pembagian dana desa. Dilansir dari CNN Indonesia, massa awalnya mendatangi kantor pemberdayaan masyarakat kampung atau PMK untuk menyampaikan ketidakpuasan sebelum akhirnya membakar kantor tersebut. Massa kemudian membakar kantor bupati, DPRD, Capil, Kesbangpol, Dinas Sosial, dan Kantor Keuangan. Aparat gabungan kemudian disiagakan untuk mengantisipasi kericuhan meluas, dan massa akhirnya membubarkan diri dan situasi berangsur kondusif. Berita selanjutnya, Balai Besar TNBTS memperpanjang penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo hingga 15 Agustus 2026 karena proses penanganan kebakaran masih berlangsung. Melalui Detik Jatim, penutupan berlangsung di seluruh akses masuk kawasan TNBTS termasuk Cemoro Lawang, Wonokitri, Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Sebelumnya, kawasan Bromo ditutup total sejak Sabtu 8 Agustus pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat demi keselamatan wisatawan dan mendukung proses pemadaman. Kebakaran kini telah berdampak pada hampir 900 hektar wilayah Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Wisatawan yang terdampak dapat mengajukan refund atau reschedule tiket sesuai ketentuan TNBTS. Memasuki berita utama, Polda Jatim tengah menyelidiki dugaan penipuan dengan modus penerimaan CPNS yang diduga melibatkan seorang prajurit TNI aktif. Kasus ini mencuat setelah sejumlah warga mengaku menjadi korban dengan modus bisa meloloskan mereka menjadi CPNS melalui jalur tertentu. Berdasarkan berita CNN Indonesia, total kerugian para korban dalam kasus tersebut ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Polisi masih mendalami aliran uang dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Polda Jatim juga berkoordinasi dengan POM TNI karena dugaan keterlibatan prajurit aktif. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap modus dan memastikan jumlah korban. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Ada Karim Sujat Miko di sini sobat Gen. Saya mau bacain yang sudah masuk di WhatsApp. Siapa orang yang paling sering kamu ajak nongkrong di 08113521031? Ada Yuda. Selamat pagi, aku mau ikutan topik ya. Koncoku ngopi di usia sekarang ya konco kental. Ya anakku lanang sing pertama. Request lagu sesi potret. Terima kasih Mas Bro. Terima kasih ini Mas Yuda ya masuk. Berarti dia mengajak anaknya biar segera apa akrab dengan bapaknya gitu ya, biar mudah dibentuk gitu, mudah diarahkan gitu. Keren sih. Tapi sayangnya ini adalah interaksi terakhir yang saya harus baca karena siaran saya sudah selesai sobat Gen, sudah jam 10. Terima kasih produser saya ada Alia, terima kasih buat operator saya ada Mas Fajar. Terima kasih juga buat semua sobat Gen yang sudah mendengarkan saya, yang udah ikutan ngobrol di WhatsApp, nonton saya di live streaming, ikutan komen di live streaming. Kita ketemu lagi minggu depan, besok akan ada Nares di Kicau Pagi. Bye-bye.
1: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
2: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: jangan lupakan. Cuma di GEN.
1: GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM Bisa Banget.

0: Harian.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Perkenalkan, ya, saya Ibu Siska.
1: Ya, Bu.
2: Saya PIC untuk acara 17-an di kantor. Lagi ada mau cari hadiah mukena gitu.
1: Oh iya, Bu.
2: Iya. Nanti boleh langsung bicara sama tangan kanannya Bapak aja?
1: Oh, boleh, boleh, Bu.
2: Iya, baik, langsung saya sambungkan ke Bapak Rudi ya.
1: Oh iya, boleh, boleh.
2: Iya, iya, iya. Ini sama Pak Rudi ya, Pak ya.
1: Iya, Bu.
3: Iya, selamat pagi.
1: Iya, pagi, Pak.
3: Saya kan mau membeli nih. Kalau ibu-ibu itu sekarang itu kan sukanya tuh yang ada bolong-bolongnya dikit gitu.
1: Iya.
3: Ada nggak lubangnya 17?
1: Lubangnya 17 ya?
3: Mm-mm.
1: Lubangnya 17 nggak ada paling.
3: Nggak ada, oke, nggak ada, cross ya.
1: Mm.
3: Saya juga nyari, kan ada sajadah anak-anak tuh suka ada motifnya.
1: Iya, betul.
3: Ada nggak yang motifnya bambu runcing?
1: Adanya motif ini, Pak, karakter paling, Pak, anak-anak.
3: Karakter ada?
1: Iya.
3: Pahlawan Indonesia?
1: Pahlawan belum dibikin, Pak.
3: Adanya siapa?
1: Mickey Mouse.
3: Ya, yang Indonesia banget siapa?
1: Indonesia nggak ada.
3: Ya udah, gini deh, Mickey Mouse nggak apa-apa, tapi Mickey Mouse bawa bambu runcing bisa?
1: Nggak ada, dia Mickey Mouse lagi ini aja sih dia.
3: Oke, saran dari Mas Firdaus nih, yang Indonesia banget apa? Sajadah, peci juga boleh, apa yang Indonesia banget gitu, Mas? Kan ini ulang tahun Indonesia.
1: Ada sih, kan Indonesia kan biasanya merah ya, merah.
3: Ah, merah, merah, ada merah.
1: Ada yang merah, yang rayon, merah.
3: Rayon?
1: Iya.
3: Oh, Shinchan nih.
1: Enggak, mau kena Ryan, Pak.
3: Ryan Shinchan?
1: Iya.
3: Huh? Buat anak-anak ya?
1: Enggak, itu buat dewasa ada juga.
3: Kok Ryan Shinchan buat dewasa sih, enggak ngerti?
1: Ada, bukan. Maksudnya bahannya kata Ryan, Pak.
3: Oh, nama bahan?
1: Iya.
3: Oke. Oke, gini deh. Saran dari Pak Firdaus yang melambangkan Indonesia apa nih, Pak?
1: Ada kan, Indonesia kan biasanya dengan batik, Pak, ya.
3: Batik, batik, betul. Ada batik, batik ada. Mau kena batik gitu?
1: Ada, kena
3: batik tulis.
1: Batik ini, Pak, batik ya. Batik,
3: nah, kena... pertanyaan saya, kalau batik tulis yang nulis siapa?
1: Batik lukis, Pak, bukan batik tulis. Lukis.
3: Oh, lukis. Nah, lukis. Lukisannya apa? Van Gogh, Van Gogh.
1: Iya, kayak bunga-bunga.
3: Oh, berarti kayak darbot ya?
1: Iya.
3: Jadi saya pesen yang merah 1, yang merah saya pesen 100. Kemudian yang batik saya pesen 50.
1: Jadi kalau merah semua nggak sampai 100, Pak.
3: Nyampe mana kalau nggak ada 100?
1: Paling ada paling 2 potong, Pak.
3: Ya Allah, Pak. Dari 100 cuma 2. Gini deh, Pak. Turunannya ada, Pak, turunannya.
1: Turunannya.
3: Jadi kan merah enggak ada. Ya udah turunannya. Merah marun, merah lebam. Nah, ada merah lebam enggak, Pak?
1: Harus ngewarna merah ya,
3: kan? Iya, kan buat 17-an. Ini siapa ini?
1: Enggak dicampur warna lain itu.
3: Enggak, kan buat 17-an, Pak.
1: Ada, Pak Ji. Kalau jauh-jauh hari, Pak Ji ngomong.
3: Iya, nih.
1: Sampai sekarang.
3: Iya, biasalah. Dana komplek baru terkumpul ini. Ya udah, saya main ke tempat Bapak deh, Pak.
1: Oh iya, Pak.
3: Saya ke Kuningan City aja deh, pilih-pilih ya.
1: Saya di Tamrin, Pak.
3: Tamrin City?
1: Iya.
3: Loh, ini bukan yang Kuningan City?
1: Bukan, Pak. Tamrin City.
3: Oh, bukan Kuningan City. Ini bukan Pak Firdaus yang juga jual minyak jenggot itu?
1: Bukan, Pak. Ini jual mukena.
3: Mukena doang ya? Saya salah orang, saya salah sambung nih. Dan Pak Firdaus masuk salah sambung di Gen FM.
2: Ini ada Kemal dan Senyorita, Bang Firdaus.
3: Bercanda, Bang.
1: Iya, Pak.
2: Ini langganan gue nih di Tamrin City nih.
3: Oh, ini ada Senyorita nih. Tahu Senyorita nggak?
1: Tahu, Pak. Tahu.
3: Nah.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen. Musik terus.

0: yang.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Ini Nak Ferry Basti ya.
1: Dari mana ya, Bu?
2: Ini Tante Mus.
1: Tante Mus.
2: Gak cerita, mau kipacet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jeng, gitu mau tak kenal sama anakku. Tapi masih single ya. Tuh ya.
1: Masih.
2: Jadi ini lah anaknya Tante dan Dana. Biar kenalan dulu ya.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Aku Novi, Mbak.
1: Oh iya, Mas.
3: Iya.
1: Salam kenal, saya Ferry.
3: Enggak, ini enggak enak mama malah minta kenalin karena ya waktu
1: enggak
3: apa-apa ya. Ini Ferry ini orang kayak gimana tuh?
1: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi ya enak lah ya. Nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
3: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja naik mobil atau naik motor, Fer?
1: Nggak mobil, kadang nggak motor.
3: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
1: Oh, gitu.
3: Iya, naik mobil karena panas banget ya toh. Terus merkurinya kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim-krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
1: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
3: Sama juga. Oh. Aku juga senam pita karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
1: Lebih suka pakai sendok sih.
3: Aku sama mama tuh biasanya didulang ya kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
1: Biasa sih.
3: Iya, iya.
1: Mungkin karena anak-anak mama kali ya.
3: Iya itu benar. Kalau bubu ini di kamar sendirian?
1: Sementara ini ya.
3: Aku nggak bisa kalau bubu nggak ada orang. Sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
1: Mas, mohon maaf ya.
3: Iya.
1: Saya masih ada kerja juga.
3: Oh, nggak apa-apa, wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
1: Oh iya, Mas.
3: Makanan enak di daerah kantormu Pandigiling tuh di mana ya, Fer?
1: Loh, ini saya di Gresik loh ya.
3: Loh, bukan di Pandigiling.
1: Bukan.
3: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki kudu tanahnya Tante Yusuf.
2: Maaf, ini bukan anaknya Tante Yusuf toh?
1: Bukan, ya Ferry Irina.
2: Loh, oh, Ferry Irina.
3: Salah berarti deh.
2: Ferry masuk salah sambung ke DPR.
1: Aduh, Mas juga tiap hari dengerin. Kena juga ternyata. Aduh.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno

0: 459 Mer Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
1: Gas lagi, dengerin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Dengan Pak Laras.
0: Di mana?
1: Ya ini sama Ibu Susan, Pak. Asistennya Ibu Lucy. Saya dapat nomor dari teman-teman Dapur Coklat, Pak.
0: Oh, baik. Iya.
1: Iya, kami dari Innovista, Pak.
0: Oh.
1: Iya. Jadi nanti kan mau rebranding nih, Pak. Pasang reklamenya 12x8 itu, kira-kira kita mau pasang ada di sekitar 20 titik dulu deh gitu, Pak.
0: 12 meter kali 8 meter gitu, Bu.
1: Iya, betul.
0: 12 titik di mana, Bu?
1: 20, Pak, 20.
0: 20 titik di mana?
1: Ya, nanti lokasinya memang menyusul, cuma yang jelas kita sudah kasih informasi dulu aja nih, Pak. Untuk yang akan dipasang itu akan ada 20 titik begitu.
0: Baik.
1: Ha-ha. Nah, kalau misalnya Bapak sering ke Innovista?
0: Innovista paling yang di Giant ya.
1: Oh, di Giant. Nah, kan kebetulan kalau misalnya logo Innovista sendiri kan cuman gambar mikrofon sama tulisan tuh, Pak. Nah, kita mau rebranding, Pak. Nanti kita pengennya, karena dari Bunda Inul sebenarnya kan sekarang tuh yang lagi hits banget kan Mas Adam. Di perkontenan kan Mas Adam kuat tuh, Pak. Nah, nanti mic-nya itu, yang ada ujungnya itu nanti akan diganti mukanya Mas Adam, Pak. Nah, nanti mukanya Mas Adam itu kan ada kumis, kan Bapak tahu kan. Si kumisnya itu pengennya ngejuntai sampai bawah gitu, Pak.
0: Eh, gua apa nih suaranya? Saya sering dengar ini.
1: Saya asistennya Bulu sih, Pak. Saya dapat dari teman-teman Dapur Coklat, Pak.
0: Enggak.
1: Ya, udah ngomong sama Mas Adamnya aja langsung ya.
0: Mana Mas Adam?
1: Bentar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Adam. Adam Jordan.
2: Bercanda ini Mas Laras nih.
0: Iya, bercanda.
2: Gimana tadi?
0: Nganu, Mas.
2: Gimana? Apa yang nganu? Aduh, lucu ini.
0: Lucu, bener.
2: Ya, jadi gimana? Itu boleh gak konsep kayak gitu?
0: Itu mic-nya jadi diganti, kepala mic-nya.
2: Mic-nya tetap, kumis saya yang kemana-mana.
0: Oh, palanya tetap, kumisnya yang ngejuntai.
2: Iya, gitu. Saya pengen orang kalau lewat, jalan kaki itu begitu lewat langsung gini, Mas. Gitu loh. Paham ya. Ya udah langsung dihitung aja. Saya cuma pengen tahu berapa boleh atau enggak.
0: Kalau mukanya Mas Adam nanti jadi enggak bayarnya malah jadi Adam Vista.
2: Mohon maaf, sekarang itu saya lebih dikenal daripada istri saya di dunia digital loh.
0: Oh.
2: Langsung pipit saya.
0: Udah enggak zaman, Mas. Langsung pipit.
2: Oh, udah enggak zaman ya.
0: Udah enggak zaman, langsung pipit.
2: Iya. Oke, jadi kita ketemuan aja sama Mas Laras. Mas Laras kan yang ngurusin pajak reklame daerah Kemang ya?
0: Bukan.
2: Ya ampun, dari tadi saya tuh nyarinya yang Kemang loh. Enggak salah loh ini, Mbak.
0: Anda masuk, ayo gue tunggu nih.
2: Anda kayak penyiar ya.
0: Iya.
2: Yaudah kita selesaikan dengan bijak saja.
1: Oke.
2: Kalau gitu kita salah orang loh, Mbak.
1: Iya.
2: Kita salah sambung dan Laras masuk salah sambung di GNFM.
0: Nah, saya cuma denger loh, bener lah. Dengar setia nih.
2: Di bagian mana Anda tahu ini salah sambung, Mas Laras?
0: Ah, suaranya Mbak Sinyo. Nakal sendirian kalau dengar salah sambung.
2: What?
0: Sinyo ini orang nggak.

0: Alisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, masih bingung mau ngapain pas weekend nanti? Cobain deh, mampir ke The 22nd Surabaya Kite Festival 2026. Di festival ini, kamu bisa lihat ratusan layang-layang dengan bentuk dan warna yang unik loh. Gak cuma itu, bakal ada tenan UMKM dan berbagai hiburan juga yang bikin suasananya makin seru. Cocok banget pokoknya buat quality time bareng orang tersayang kamu. Catat jadwalnya ya. Festival ini bakal digelar tanggal 29 sampai 30 Agustus 2026, mulai pukul 10 hingga 4 sore di Southside Area, Long Beach, Pakuwon City, Surabaya. Buat yang mau ngepoin detailnya, langsung aja follow Instagram @tourism_surabaya. Dan jangan sampai kelewatan ya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, ini dengan nomornya Mbak Putri, betul?
2: Iya, ini dari saya Putri.
1: Oh ya, betul. Iya, saya dari Tani ya, perkenalkan. Saya asisten Mbak Hani dari Roka.
2: Oh iya, iya.
1: Kemarin kan udah mau ikut acara ya, Ponfit ya, sama kita ya. Iya, betul. Jadi terkait acara kita kemarin nih, kan nanti kan kita bakalan ada acara lagi nih. Kebetulan hari ini sore nanti kita ada agenda. Nah, ini kan kebetulan lipstiknya kan belum ada nih. Jadi kalau misalnya kita minta Mbak Putri untuk berkenan hadir sebelum jam 4, bisa nggak?
2: Kurang belum tahu juga sih Mbak Bisutong. Emang kenapa Mbak?
1: Bukan, soalnya lipsticknya ini kan kebawa nih sama Mbak. Jadi karena lipsticknya nggak ada, kita tadi latihan pinjem sticknya punya ini, security.
2: Oh gitu, enggak sih Kak. Kalau saya mah emang, jadi pas saya nyampe, kakak saya kan nuker lipstick tuh. Nah, pas lagi antri itu belum sempat lipstick di tangan, belum. Jadi saya langsung manggil kakak saya lagi antri, langsung pulang kita. Jadi nggak sempat ngambil, KTP juga masih di tangan kita dua-duanya.
1: Iya, tapi ini informasi dari venue sama dari CCTV, lipstick dibawa sama pihak Mbak Putri, makanya saya telepon.
2: Tapi dari saya berani sumpah demi Allah pakai Al-Quran, kalau emang saya yang ngambil saya ganti juga, tapi saya juga emang nggak sempat megang sama
1: iya, iya.
2: Nggak sempat megang.
1: Nah, sekarang gini aja sih, kalau misalnya memang lipsticknya nggak ada sama Mbak Putri, kita minta ganti rugi aja gimana? Biar kita langsung beli aja, nanti kan juga Mbak Putri repot mau latihan hari ini malam. Gini deh, maksudnya biar sama-sama enak, gini deh, apa namanya, Mbak DP dulu aja deh 1 juta buat ganti rugi. Kalau misalnya nanti itu lipstick dari kakaknya udah ada dibawa, ah itu jatuhnya kayak deposit aja gitu 1 jutanya, tinggal dibalikin.
2: Transfernya kemana ya?
1: Jadi Mbak sekarang transfer aja 2 juta.
2: Tadi 1 juta, sekarang 2 juta.
1: 2 juta.
2: Tadi 1 juta.
1: Tadi saya bilang, Mbak transfer 2 juta gitu loh. Mbaknya nggak fokus kali. Transfer aja 2 juta.
2: Ya udah, kalau misalnya saya mau transfer 2 juta, saya mau transfer sekarang juga 2 juta, Mbak kirim aja yang butuh 7 itu dulu.
1: Loh, kan?
2: Soalnya saya juga nggak bisa begini.
1: Mbaknya jadi belibet-libet. Sekarang tadi katanya mau ngasih langsung uang cash.
2: Apa?
1: Sekarang mau transfer, tapi transfer mau liatin CCTV dulu. Kan saya bilang, kalau mau CCTV, ayo lihat ke kantor. Saya nggak bisa kirim by WhatsApp, Mbak.
2: Emang kantornya di mana?
1: Mbak tinggal datang aja ke kantor saya.
2: Iya, di mana kantornya?
1: Di Puri Indah.
2: Oh, ya udah nanti saya.
1: Mbak.
2: Nanti saya datang.
1: Mbak, halo. Halo, Mbak.
2: Iya.
1: Mbak cari aja Soka Space di Puri Indah yang gambarnya kepiting. Iya, Soka Space. Kemarin Mbak daftar ke Soka Space kan?
2: Sama apa?
1: S-O-K-A, Soka yang gambar kepiting.
2: Oh, kalau mau nipu Mbak, bilang dulu kalau mau nipu. Jangan kayak gitu.
1: Ini bukan Mbak Putri Larasati?
2: Lo kalau nipu tuh ngomong dulu, jangan kayak gitu.
1: Kok nuduh saya? Ini Putri Larasati kan? Kemarin daftarnya ke Soka Space.
2: Oh, ke Soka Space.
1: Iya, ke Soka yang gambar kepiting.
2: Oh, ada gambar lumba-lumba nggak?
1: Mbak ngaco nih, ini pasti saya salah orang nih, saya salah sambung nih. Mbak Putri masuk salah sambung di Gen FM.
2: Oh, itu gue udah curiga nih, yang nelpon nih bacanya di Gen FM.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.

0: Langsung dari Gedung Grapena lantai 7 Gens 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 4 sore, Surabaya panasnya enggak karu-karuan sobat Gen. Biar dingin, biar chill, dengerin suara aku. Happy-happy terus sampai nanti jam 7 malam pastinya di nyore. Nyerocos sore-sore.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Pena lantai 7. Kamu masih dengerin Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Asli hari ini ya Allah, terang bener. Abis mandi tadi sebelum aku siaran, nge-gym, makan siang, mandi, keluar kamar mandi. Kok iya aku kepengen mandi lagi Sobat Gen. Saking puana sih. Betah-betah ya buat kamu yang siapa tahu banyak anak-anak rantau yang sekarang ini di Surabaya, itu dia. Surabaya gak enak cuma satu, panas, weh selesai, selebihnya enak-enak, sumpah enak. Jalanan macet ya susu macetnya, masih jalan. Badokan, oh enak kalau Surabaya. Murah, akeh, itu dia. Enak, jelas. Kamu mau makan berapa aja Sobat Gen, weh. 10.000 ada, wes entuk iku kon. Enak, tapi gitu, betah-betah sama panas ya aja. Semangat ya buat kamu Sobat Gen yang sekarang ini lagi di perjalanan, yang masih muter-muter, belum pulang kerja gitu kan ya, masih ada meeting mungkin, atau lagi narik. Nah, itu dia. Atau lagi antar barang. Hai teman-teman. Teman-teman kurir yang selalu semangat mengantarkan barang, itu dia, hati-hati di jalan di tengah panasnya kota Surabaya. Atau pulang sekuliah, tengok nih. Sobat Gen, tak ingetin, jangan lewat depan Unesa Lidah, lagi ada acara, macet total. Ariel mau ngabarin buat Sobat Gen yang mau melintas di tol Tambak Sumur, tepatnya tol dari arah Juanda ke Pondok Chandra dan sebaliknya. Harap hati-hati ya, karena ada kebakaran ilalang dengan kabut asap yang cukup tebal. Aduh, iya. Karena panas nih, bro. Iya. Nah, buat Sobat Gen, hati-hati ya di jalan ya. Mau request aku ya bebas, Kak Coki. Selamat bertugas. Video sama fotonya menyusul ya. Ih, ini parah sih. Ini udah lumayan tebal nih. Buat Sobat Gen yang lagi mau arah ke tol Tambak Sumur, ya Juanda, better pelan-pelan aja karena abut kasap, ada kebakaran ilalang. Thank you banget Ariel, terima kasih. Iki sapa iki, Siska, Kak Coki, aku mau bilang, aku kemarin wingi mole kerja sidos tuku seblak. Enak no. Hai Uncle Pai, mau rekas gunya cacuter siang para papa. Terima kasih banyak ya, udah lama banget aku gak denger lagu ini nih. Ya, biar semangat sore ini. Oke, terima kasih banyak. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum Kak Coki, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
1: Kewangan abe.
0: Iya.
1: Suara sampaian lah Kak Coki.
0: Apa? Iya ta?
1: Oh iya Kak Coki, mau kasih info aja ya.
0: Gimana bro?
1: Kemarin kan aku habis kirim di daerah Malang.
0: Iya.
1: Ternyata si
0: nyambung.
1: Apa jenengnya? Si supporter itu Kak Coki.
0: Oh.
1: Si Rowan ya Kak Coki.
0: Oh iya ta?
1: Mata ini Kak Coki.
0: Oh.
1: Aku alhamdulillah ini aku gak plat N.
0: Iya untungnya.
1: Coba lagi gak plat L. Wah itu besok. Diamuk ini mobil gue Kak Coki.
0: Iya semoga ya. Terus
1: nyolok tolong ya Kak Coki.
0: Iya.
1: Konco-konco sing kape bikin nang Malang. Informasi ini ojo disik lah. Kono ya.
0: Iya.
1: Kali sik durung kondo. Durung apa jenenge? Durung aman nang kono jan.
0: Iya. Terima kasih banyak bro. Kali
1: informasi ini sik ono.
0: Terima kasih loh.
1: Tapi yo, mendingan liburan nang Surabaya ae lah. Dole aman titik lah.
0: Bener. Masuk ganti plat rek.
1: Malangi mulai toko Pandaan ya Kak Coki. Iku sing bentrok ambek warga malah.
0: Aduh.
1: Ngono lho.
0: Aduh.
1: Aku kabeh request lagune Peter Pan Kak Coki.
0: Peter Pan.
1: Sembarang wis. Sing enak pokoke ya.
0: Oke, bro.
1: Wis Kak Coki ini.
0: Terima kasih.
1: Selamat bekerja.
0: Thank you, bro.
1: Ya selalu.
0: Thank you
1: jangan
0: banget.
1: Lupa makan, jaga kondisi, biar sehat, oke?
0: Thank you banget, Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang tuh heran nih Sobat Gen ya. Ini loh sudah 2026. Ciono, ay bentro-bentroan kau ingin iki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah
0: sehat Mas.
2: Kalau sehat.
0: Kak sehat Pol.
2: Tempatku gelino apa ya Kak Jogi ya?
0: Ngejim.
2: Yang sebelah kiri itu dari maaf ya dari pantat sampai paha bawah itu kok rasanya kram itu Kak Jogi.
0: Oh iya.
2: Mungkin sobat Gen ada yang tahu.
0: Deadly for
2: untuk
0: Mas.
2: Untuk requestnya ini Kak Jogi, request lagunya apa? Killing Me Inside dong.
0: Killing Me Inside.
2: Ya, biarlah.
0: Biarlah.
2: Kalau enggak salah lagunya yang gini loh Kak Jogi.
0: Gimana?
2: Biarlah ku rela melepasmu. Oh, salah ya? Yes, pokoknya Killing Me Kak Jogi. Biarlah Kak Jogi. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sarang beo.
0: Sarang beo. Tak kayak ketat sih jini loh mas kamu mas. Sumpah sobat Gen, kemarin tanganku itu agak sedikit ini ketat gitu ototnya, gitu. Tadi abis tak pakai nge-gym enak. Tarik mas itu. Cobaan nge-gym sumpah. Gak ngecap aku iku beneran. Kalau gak gitu kamu bullshit mas. Nah itu enak itu. Wis save your money ya. Kayak pijet-pijetan. Le ono sing murah kenapa enggak. Makanya olahraga. 0811 352 1031. Satu persatu rekasan kamu bakal aku puterin sobat Gen. Kalau update kondisi di traffic juga boleh banget. Bukan cuma Surabaya, Surabaya dan sekitarnya. Itu dia. Yang lagi dengerin Coki siaran. Itu dia ya. Dan jangan lupa sebutin nama kamu. Gedein volume radio kamu sobat Gen. Kita jukit bareng sama Chang Tutor.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA dan tertarik dengan jurusan hukum, kamu bisa pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Prodi S1 Hukum telah terakreditasi unggul. Pendaftaran mahasiswa baru gelombang 6 yang dibuka sampai 31 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unireng 2026. Masuk Prodi S1 Hukum, kamu bisa manfaatkan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas. Warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik, maupun non-akademik. Tak hanya program sarjana, Fakultas Hukum Unsura juga tersedia program Magister Hukum S2. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif. Siap mengantarkanmu jadi juara sejati, didukung dosen profesional, dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama Unsura. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.unsurabaya.ac.id. Nomor ofisial 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kampus unggul para juara.

0: Oksigen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo?
2: Ya?
1: Pak Zaki?
2: Ya?
1: Pak Zaki, now you where?
2: Apa?
1: Now you where, Pak Zaki?
2: Aku di sini, Louis.
1: Long, I waiting you.
2: I am not speaking English. What this is?
1: I am Jason.
2: Jason?
1: Yeah, Jason.
2: Jason? I am in St. Louis.
1: Loh, St. Louis di mana, Pak?
2: Police system, ya, Pak?
1: My daddy start call you.
2: What daddy?
1: Papi Ivan.
2: Enggak nelpon. Ini Andi dah, Andi.
1: Jason.
2: Jason Alexander.
1: Yes.
2: Jason apa Jordan?
1: Jason.
2: Sebentar.
1: English please, I don't understand.
2: I am not speaking English.
1: Talk to me, ya, lil.
2: Lil. Aku enggak bisa bahasa Inggris.
1: Saya bahasa Indonesianya campur.
2: Terus?
1: Bapak ambil barang saya.
2: Di?
1: Berdima, ya, di Dian Istana.
2: Dari Dian Istana dibawa ke
1: New River.
2: Di mana itu?
1: New itu apa? New bahasa Indonesia saya bingung. New.
2: Baru.
1: River.
2: River. Tak ngerti aku.
1: Water.
2: Air mengalir. Terus?
1: Terdet. You go long.
2: Apa itu?
1: Sampai jauh sungai itu loh, Pak Zaki.
2: Tenter. Anyut. Kalianya.
1: Nah, you know that.
2: Ya.
1: That you know. Nah.
2: Sebentar. Aku tak konfirmasi ke kantor dulu ya, soalnya nggak ada perintah untuk itu. Kamu les di Kalianyar?
1: Yes.
2: Sama?
1: Teacher.
2: Sama teacher. Teachernya namanya?
1: Paul. Yes, Mr. Paul.
2: Mr. Paul, les apa kamu?
1: Mandarin.
2: Les Mandarin?
1: Ya.
2: Nggak, sebentar, aku tak konfirmasi dulu.
1: No. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
2: Terus? Nah, disalahkan gimana?
1: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
2: Gak ngerti aku maksudmu.
1: Kalau dia nyalain Pak Zaki, Mami lindungi Mi lindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi Mami.
2: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
1: No, nah, Mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
2: Loh, katanya aku dilindungi. Bulet kamu itu.
1: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
2: Siapa Mbak Sinta?
1: Sekretarisnya Mama. Mbak Sinta lagi di kantor, kan?
2: Kantor mana?
1: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
2: Di Penogoro?
1: Iya.
2: Ngawur, re.
1: Kok ngawur?
2: Elah, prep.
1: Loh, kok prep?
2: Kamu nyari Zaki siapa sih?
1: Zaki Abdullah.
2: Zaki Abdullah cari. Ngawur. Tuh.
1: Salah berarti?
2: Preketek.
1: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya, Raffan.
2: Mantep lah.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: siaran di Nyore, nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Anyway, bukan cuma kebakaran ilalang aja yang di daerah Tol Tambak Sumur tuh Sobat Gen. Kalau tadi jam 2:30 ada kebakaran di area Romo Kalisari. Semoga udah padam ya di daerah sana ya. By the way, Coki, thank you banget loh lagunya. 3146 ki sopo ki jeneng arek ki. Jos Cis. Jos Cis. Aku kok geli ya. Anak wong ngomong Jos Cis iku sobat gen. Wong ngomong Jos Cis sampe wong ngomong pean. Ya Allah. Iya deh. Kebetulan pas masuk mobil langsung lagunya oke. Okay. Update lalu lintas Dinoyo Arjuno Dupa lancar. Matur nuwun Mas Bro. Terima kasih banyak. Halo Lili.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat sore Coki.
0: Hai
1: Coki. Biasa aku kena macet lagi kayak kemarin. Arah ke Marmoyo Bonbin.
0: Macet
1: pisan. Macet kena lampu merah panjang banget.
0: Ya Allah.
1: Duh, mana panas lagi ya. Untung mobilnya adem rek.
0: Iya, temenan. Bersyukur ya.
1: Coki, lagunya minta tolong diputerin Nona dong yang work aja.
0: Boleh.
1: Biar semangat Coki, ngantuk aku temenan.
0: Boleh, boleh. Sumpah
1: ngantuk.
0: Ngantuk ya
1: Coki,
0: kan.
1: Coki, tolong iya. Puterin ya Coki.
0: Iya.
1: Coki, makasih. Semoga kamu sehat selalu. Amin. Selamat bertugas sampai jam 7.
0: Amin, amin, amin.
1: Makasih
0: amin,
1: banyak
0: amin.
1: Coki.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo ngantuk, Li. Ojo ngantuk sobat gini. Memang ya kalau panas itu baunya itu apa ya? Kayak menyipitkan mata, mengernyitkan dahi, mengernyitkan gak loh. Hai Feb, Mas Coki tetap semangat ya buat menghibur kita di tengah kemacetan sore hari ini. Layang Waru, arah Bundaran Waru, 4 jalur remek. Engkon ya Allah. Aduh, puwadete. Tak ulang lagi Sobat Gen, mungkin buat kamu yang lagi mau keluar Delta Sari, yang mau, yang dari PP Legi, dari arah Waru, yang misal, agendamu gak seberapa, isolah diolor-olor waktu nih, mending wes, ngopi, wes melipiro, iki loh, Febri, ngabarin, 4 jalur, berarti flyovernya sampai jalur bawah dari Waru arah ke Bundaran Waru padet banget. Nah tuh dah, thank you banget. Sunset Tanah Anarki dong, siap bro. Ini siapa ini? Dari mana? Bilal dari Siwalan Kerto ke Trosobo. Dungakno yo kak, lancar, amin. Oh jaluk dungo, amin. Sobat Gen, siapa tahu yang lewat di ini sepanjang arah Trosobo. Nah boleh dikabarin ya gimana kondisi trafiknya di sana. Update lalu lintas Coki, Ahmad Yani biasa lah ya padat merayap. Silang 7 dong, apa aja. Terima kasih Kiki, thank you banget darling. Thank you banget. Firda. Coki, 7 pol 1000%. Leono Uwo ngomong pean. Ya Allah, nang chat. Kuli. Ih, sama. Sama aku juga. Request lagu sing moshingan po oce. Dasku mumet. Wih, ya Allah. Le mumet ya di koceli bro. Yeah. Halo, selamat sore.
2: Halo. Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam Hendro.
2: Laporan update lalu lintas dari Mer Pondok Chandra, Sir Kendang Sari, rame lancar.
0: Siap bro.
2: Belum ada kemacetan.
0: Siap.
2: Untuk Kak Coki, selamat siaran sampai jam 7 malam.
0: Terima kasih
2: Kak Coki. Sabtu gak neripun tapean.
0: Iya Sabtu ya. Bijim. Oh diundang aku bro. Insya Allah. Tanggal 15 ya. Iya. Aku diundang sih sama teman-teman Persebaya. Insya Allah. Dari mana ini? Sebentar. Oh dari Kai. Info kak seperti biasa. Padet bundaran mana?

0: Bundaran Taman Pelangi, arah ke Jemur. Semangat ya Kak Coki, kamu juga ya. Semangat buat perjalanan ini. Ilham, Jembatan Rola, arah ke Pertigaan Wiyung, Kedurus, macet. Rekas lagunya Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Terima kasih banyak. Kira-kira jalanan yang lain seperti apa Sobat Genia? Yuk, dengerin lewat pantauan CCTV di Telantas Polda Jatim. Bakal diupdate sama Brigadir Sohibul. Langsung saja.
1: Terima kasih Coki, selamat datang Sobat Genia FM. Saya Brigadir Sohibul dari RTMC Telantas Polda Jawa Timur. Menginformasikan situasi terkini arus lalu lintas melalui pantauan CCTV di beberapa titik wilayah Surabaya. Yang pertama kita menuju CCTV di trafik Klik Taman Pelangi. Terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang menuju Jalan Jemur Sari untuk cuaca cerah. Berikutnya kita menuju CCTV di Simpang 4 Gedangan. Dari arah Surabaya menuju Sidoarjo, terpantau ramai lancar begitu sebaliknya. Kami menghimbau kepada seluruh Sobat Gen agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Menginformasikan jadwal pelayanan SIM keliling besok hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 untuk di Lantas Polda Jawa Timur, pelayanan SIM keliling ada di Kecamatan Sukodono Sidoarjo, Ramayana Krian dan Pondok Chandra. Untuk Polrestabes Surabaya, pelayanan SIM keliling ada di Terminal Beratang dan ITC Mall. Terima kasih Sobat Gen FM, selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan kembali ke Coki.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Sobat Gen, buat kamu yang lagi cari rumah yang legalitasnya aman, bebas banjir dan dekat Surabaya, start 500 jutaan. Nah, ini ada di Mandiri Residence Krian. Berbagai tipe rumah ada. Hunian modern dengan lokasi strategis, tepat di 0 km jalan raya provinsi, mobilitas kemana-mana jadi lebih mudah. Informasi lebih lanjut, kunjung aja langsung marketing galeri Mandiri Residence Krian atau hubungi di nomor WhatsApp di nomor 0853-8521-6858. Hunian nyaman di Krian, ya jelas Mandiri Residence.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Menteri Pertanian mencopot Korwil KPPG Surabaya lantaran tak membeli telur sesuai harga pemerintah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Keberadaan sejumlah warga negara Israel di Bali menjadi sorotan publik lantaran tinggal dan menjalankan usaha di Pulau Dewata. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan turut buka suara. Mengutip dari CNN Indonesia, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan menjelaskan bahwa penerbitan visa untuk negara Israel memerlukan izin dari banyak pihak dan bukan dari imigrasi semata. Dari hasil pengecekan petugas, banyak warga negara Israel yang tinggal dan membuka usaha di Bali memiliki status kewarganegaraan ganda, sehingga paspor yang digunakan saat pengajuan visa bukan paspor Israel, melainkan paspor dari negara lain. Selanjutnya, pendaftaran Merdeka RAN 2026 dibuka pada hari Rabu, 12 Agustus 2026 pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui melalui kompas.com, Merdeka RAN 2026 sendiri merupakan ajang lari yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ajang Merdeka RAN 2026 ini akan berlangsung pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Peserta nantinya akan menempuh jarak 8 km dari titik start, yaitu di Istana Merdeka Jakarta. Memasuki berita utama, Menteri Pertanian mencopot Koordinator Wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Surabaya dalam rapat pengunggasan nasional di Pusat Veteriner Farma Surabaya, Jawa Timur. Dilansir dari CPNN Jatim, pencopotan tersebut dilakukan karena KPPG Surabaya dinilai belum membeli telur dari peternak sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan penyerapan telur peternak benar-benar dijalankan di lapangan. Diketahui sebelumnya bahwa pemerintah telah mengeluarkan instruksi agar SPPG menyerap telur dari peternak sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan program pemerintah memberikan manfaat kepada peternak lokal sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di InfoGen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: InfoGen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, aku siaran sambil muka aku terpampang yang namanya Golden Hour yang masih nyentrong. Utedelap alias ulap. Buat kamu yang sekarang ini lagi perjalanan mau mengarah ke barat, Sobat Gen, jangan lupa pakai kacamata hitam ya. Silobet, sumpah silobet, silau. Ternyata di UNESA itu ada teman-teman lagi wisuda. Pantes macet di sana. Congrats loh buat teman-teman yang lagi wisuda sekarang ini. Selamat ya. Selamat berjuang di kehidupan nyata ini. Itu ya. Semangat buat kamu. Pasti ada jalan, itu dia. Welcome to the real life, darling, ya. Waktunya apa? Waktunya mengepakkan sayap. Waktunya biar tahu kehidupan itu seperti apa, asik. Syarat nih buat Salsa. Selamat sore. Halo.
4: Sore Kak Coki. Kak Coki, hai. Aku tadi dari satelit Waru. Lancar Kak Coki so far.
3: Alhamdulillah.
4: Baik, aku mau request dong Kak Coki lagunya Rowlet yang aku jatuh cinta kepada dirinya.
3: Kudengguni ya, kudengguni ya.
4: By the way Kak Coki, buat kamu semangat siang.
3: Terima kasih. Lah nyanyi kudono Hane ya. Aku jatuh cinta. Nanti ya. Anjir.
5: Halo. Hai. Sore Kak Coki.
3: Sore darling.
5: Kak Coki. Hai. Ada traffic. Ada kepadatan dari Diponegoro mulai dari depannya Rumah Sakit William Put itu sampai
3: mana?
5: Ke arah Yani itu sampai di Jembatan Mayangkara itu padat.
3: Iya, padat dari tadi.
5: Iya. Jadi buat teman-teman yang mau balik hati-hati ya yang ke arah Waru. Buat yang arah ke tengah kota aku juga enggak ngerti kenapa kok hari ini kayak macet di mana-mana ya Kak.
3: Dari kemarin saya. Iya.
5: Hati-hati di jalan ya, sabar. Guru-guru yang penting selamat sampai tujuan. Buat Kak Coki, semangat siarannya sampai jam 7 malam.
3: Thank you darling.
5: Aku mau request lagunya For Revenge yang Penyangkalan. Terima kasih Kak Coki.
3: Terima kasih banyak darling, hati-hati di jalan. Lazu katanya gini, "Kak, aku juga wisuda." Wis, udah enggak kuat. Pasti wes udah gak kuat sama panasnya Surabaya. Sobat Gen, sumpah hari ini benar-benar panas banget ya. Sumpah panas banget. Selain air es, apalagi yang menyegarkan? Wes, ikwae obrolanku ya. Simpel-simpel aja. Selain air es, apalagi menurutmu yang menyegarkan? Jangan lupa ya sebutin nama kamu. 0811-352-1031. Coki tunggu Sobat Gen. Biar sekarang ini semangat di jalan, tak puterin lagu yang enak banget dari Okai. Lupa nama, ingat rasa.

0: Masih dari Gedung Grapa Nama Tentu Jugam 103,1 FM. Bisa banget. Di tengah panasnya Surabaya, tapi langit Surabaya sudah berubah jadi orange. Coki masih nemenin kamu di nyore, nyeroco sore-sore. Kalau lagi panas-panas ya Sobat Genie, bawahnya kan kepengen minum yang seweger ya. Selain air es, apalagi yang menyegarkan versi dari kamu. Coba. Jangan lupa sebutin nama kamu ya, biar aku tuh bisa mention gitu loh namamu loh Sobat Gen. Ya, ini Oncit. Selain es, transferan uang kak juga seger. Atau wamenan Oncit, temenan. Dear klien-klien aku, ayo silakan DP semuanya. Izin Koko. Selain air es yang menyegarkan ada es markisa. Sirup markisa itu kan kalau gak salah ya ko, itu kan dari Makassar gak sih ko? Iku enak loh sirup markisa. Iya gak sih dari Makassar gak sih? Iku enak banget. Iki ada si Kai. Selain air es yang menyegarkan pastinya ya duit ya kak. Temenan. Kisah seta 807 siapa sih ki? 807 ki namamu. Dengerin suaranya Coki. Digawe adus ta suaraku. Hai Salsa.
1: Ikutan topik kak Coki yang menyegarkan selain ngombe es ya. Moro-moro enek notif duit melbu ning rekening. Allahu Akbar.
0: Tawa menan, temenan. Langsung kan sing ngantel langsung auto mulai iki. Li, gimana?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selain air es ya, yang sugar iku menurut aku adalah transferan bonusan masuk Coki.
0: Tawa menan.
2: Sugar banget langsung Coki.
0: Tawa menan, mulai kan pasti.
2: Wes iku aku wes air es aku gak pirau seneng le transferan bonus. Aku mau banget, mau bet. Wes makasih ya Coki.
0: Kayak enak le voice-mu nang bosmu. Fatoni. Sing nyegerno iku ya kak, ngerti sang pacar wis balik nang Surabaya mari LDR-an. Semangat bro yang lagi LDR-an. Salam sehat. Semangat ya kak Coki. Main-main gue dong. Siap, ditunggu aja, pasti aku puterin. Ovi Mercy kiri dari Pondok Chandra padat merayap. Tuh. Dari Pondok Chandra ya, menuju Kemer ya. Padat merayap. Volume aja, siap. Ines, yang menyegarkan koyoke bonusan si Coki, masih puanas ngentang-ngentang, len delok rekening ono isi si suweger ngono langsungan. Tawemenan. Ferry. Saya menyegarkan selain RS paling seger bulan iki ya. Iso duwe sak miliar. Temenan. Kak Coki, selamat sore. Dari mana ini? Dari AU. Lama banget gak nimbrung di Gen FM. Iya nih AU. Mau update traffic ya hari ini. Darmo mau macet parah ke arah Wonokromo. Bener. Sebaliknya alhamdulillah lancar. Terus dari Ahmad Yani ke Bundaran Waru juga macet. Pol. Saya buter kaku kak, lihat deh. Sing suabar. Hari ini kesakunya Jenny ya, yang less than a lover. Terima kasih banyak, semangat. Semangat juga buat kamu. Sobat Gen, selain air es, kira-kira apakah yang menyegarkan? 08 11 352 10 31.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7, kamu masih dengerin Gen 103,1 FM, bisa banget. Coki kepengin ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sudah maghrib nih untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Mungkin beberapa daerah di luar kota Surabaya.

0: ya. Ada yang belum maghriban ya, prepare aja. Yang lagi mau maghriban, kalau misalnya dirasa gak sempat pulang ke rumah, terus takutnya telat gitu kan ya, gak keburu kena maghribnya, ya udah melipir dulu, cari masjid atau musola terdekat Sobat Gen gitu kan. Abis itu dilanjut aktivitasnya. Ngomongin Puanase Surabaya hari ini, selain air es, kira-kira menurutmu apalagi yang menyegarkan? Ini dari siapa ini? Sebentar. Oh, dari Brian. Brian, aku info traffic dulu ya. Dari Urip Sumoharjo ke Tambul alias Taman Bungkul, padat merayap. Rekas aku gigi boleh gak sih? Ntar ya, insya Allah ya. Selain air es yang menyegarkan adalah es 10 miliar. Ya apa ya rupanya ya, duit 10 miliar kini ngarep moto gini Sobat Gen ya. Mas Ahmad, apa sih selain es yang menyegarkan?
1: Yang menyegarkan selain air es itu ya, denger celotehanmu itu loh Kak Joki.
0: Masa sih?
1: Seger banget. Apa mana lek pas ngomong satu tuwe, wah rasanya gue seger banget Kak Joki. Isok kelomo iku jenenge mikrofon iku Kak Joki, Kak Joki. Yes, Kak Joki semangat selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sarang biu.
0: Aku gak ngerti apa iku kelomo, kelomo atau kelobo, kelomo. Sorry. Anak Siti nih nggak paham apa itu klomo. Aku ngerti klomo inggil.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Halo Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu Mas, satu keluarga.
1: Satu keluarga, kenapa?
0: Anakku setelah makan ayamnya sampean, kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
1: Terus gak maksudnya itu, kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga gak?
0: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku serem pake sampean?
1: Kalau sambalnya gak cocok berarti Pak. Sama tetap ada, SOP-nya tetap sama semua kok.
0: Nah, ini saja nih Mas, iso masak apa enggak gitu loh Mas?
1: Loh, bukan masalah pintar masak atau bukannya Pak, kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
0: Gak dicampur macam-macam tak Mas?
1: Enggak, saya gak campur apa-apa. Saya tuh beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak gak apa-apa kan?
0: Saya gak apa-apa, anak saya perutnya sampe brodol amsyong aku ini Mas.
1: Itu sambelnya Pak, nah. Kalau misalnya gak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang, ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti sebentar, gak cocok sama sambel kita gitu loh Pak.
0: Mosok sambel ini kayak balsam Mas, sampai sampean Mas?
1: Dicampur gimana Pak? Kok Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
0: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana Le? Panas Bapak, iki panas perutku.
1: Ya udah Bapak belakang kesini aja gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
0: Boyong ini lah Mas, Le misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan gitu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikasih asuransi, atau dikasih oralit ya, atau ya apa?
1: Temen-temen ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga, misalnya kita pisah sambelnya.
0: Kemarin iku Mas, semua itu dipisah Mas gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cegak campur dedel dulu ya loh Mas.
1: Gak pakai ati, Mas mungkin salah mungkin Mas.
0: Loh Mas, iki di kanan diulang, kanan ku biasanya angkringan iki kok.
1: Ini bukan angkringan Mas, ini buku Mas.
0: Oh alah, salah tak, berarti Mas aku masuk salah sambung Gen FM.
1: Pegel lo aja nih.

0: Asin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, jujur deh, siapa sih hari gini yang gak pengen punya rumah idaman sendiri? Yang legalitasnya aman, bebas banjir, dan lokasinya deket banget sama Surabaya? Ya jawabannya cuma di Mandiri Residence Krian. Lokasinya super strategis, tepat di 0 km Jalan Raya Provinsi. Mau berangkat kerja atau nongkrong, dijamin mobilitas kamu jadi jauh lebih mudah dan satset. Pilihan rumahnya juga lengkap banget, start dari 500 jutaan aja. Cukup bayar uang tanah jadi Rp1.500.000, unit pilihanmu langsung diproses KPR-nya. Banjir promo juga nih, nikmati diskon sampai Rp100 juta, dan yang paling penting, free semua biaya-biaya. Mulai dari biaya KPR, BPHTB, SHM, sampai asuransi jiwa dan kebakaran, semuanya full cover. Dengan cicilan mulai 3 jutaan per bulan, kamu juga berkesempatan dapetin bonus-bonus menarik lainnya. Seru banget kan? Yuk, gak usah kelamaan mikir. Langsung aja kunjungi Marketing Galeri Mandiri Residence di Krian Sidoarjo. Atau tanya-tanya dulu via WhatsApp di 0853-8521-6858. Hunian nyaman di Krian, ya Mandiri Residence.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sebanyak 2.056 wisatawan disebut mengajukan refund usai Bromo ditutup total. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah disebut masih melakukan peninjauan terhadap anggaran pendidikan dalam rancangan APBN tahun 2027. Mengutip dari CNN Indonesia, peninjauan ulang tersebut dilakukan menyusul putusan MK untuk memisahkan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan. Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa penyusunan nota keuangan dan APBN 2027 telah dilakukan sebelum MK mengeluarkan putusan tersebut. Dan oleh sebab itu, pemerintah kini kembali meninjau alokasi anggaran pendidikan untuk memastikan pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Selanjutnya, nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah pada perdagangan hari Rabu, 12 Agustus tahun 2026. Diketahui melalui CNBC Indonesia, nilai tukar rupiah kini berada di level Rp17.865 per dolar AS. Pergerakan rupiah masih dipengaruhi sikap hati-hati pelaku pasar menjelang pengumuman inflasi konsumen AS periode bulan Juli pada hari Rabu waktu setempat. Risiko inflasi juga meningkat setelah harga minyak bergerak naik, menyusul serangan terhadap jalur pelayaran penting di Timur Tengah. Di sisi lain, pasar masih mencermati proses pergantian kepemimpinan BI setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Sentral. Memasuki berita utama, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyebut bahwa sebanyak 2.056 wisatawan telah mengajukan pengembalian dana pembelian tiket kunjungan Gunung Bromo usai penutupan total akibat meluasnya karhutla di kawasan. Dilansir melalui Antara News, selain pengembalian dana, sebanyak 32 wisatawan Nusantara tercatat juga mengajukan reschedule atau penjadwalan ulang kunjungan ke Gunung Bromo. Diketahui sebelumnya bahwa Balai Besar TNBTS memberlakukan penutupan total seluruh pintu masuk kawasan Gunung Bromo akibat kebakaran hutan yang kian meluas hingga membakar area savana. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: melupakan. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
1: Masih dari Gedung Grapena lantai 7, kamu masih dengerin GEN 103,1 FM bisa banget. Masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyerocos sore-sore. Tenang Sobat GEN, aku temenin kamu sama nanti jam 7 malam. Syarat nih buat setiawan yang kerja dari jam 4 pagi loh. PP Surabaya Situbondo. Barusan balik. Semangat bro. Demi yang namanya nambah-nambah kesegaran tabungan. Selain ARS yang menyegarkan, ya duit rekening nambah terus, bukannya malah kalong. Semangat ya mas bro. Mungkin selain S Sobat GEN ya, yang menyegarkan adalah berita kali ini. Cristiano Ronaldo finally married. Kon ngerti kan pasangannya siapa? Georgina Rodriguez. Setelah pertemuan tahun 2016 officially diumumkan oleh mereka kan statusnya in relationship, berarti hubungannya sudah 10 tahun. Setelah Buffalo Together aka Kumpul Kebo finally diresmikan. Buat orang bule mah, merit is just paper Sobat GEN, iya gak sih? Yang penting apa sih? Bahagia, rukun selamanya. Tapi aja dipraktek no, nang Indonesia, kailo. Engkau kok aja digrebek ambil warga. Coy, by the way, congrats ya buat CR7.
2: GEN 103,1 FM, bisa banget.

0: Lantai 7, kamu masih dengerin Gen 103,1 FM bisa banget. Sambil siaran, buka Threads Sobat Gen. Kamu sering gak sih Sobat Gen? Iseng-iseng buka Threads gitu. Ngeliat, kenapa ya? Kalau menurut aku ya Sobat Gen ya, yang ada di Threads iku, lega wong ngamuk-ngamuk, wong komplain, lega ngono wong takok. Kok algoritmaku nang Threadsiku ngono ayo. Lega gini, algoritmaku iku lega yo Sobat Gen Threads ya. Lega wong tenis. Postingan umroh ya. Abis itu lega wonge update ngono. Rekomendasiin dong ngono. Badokan ngono. Rekomendasiin dong parfum. Tako ae sini. Rekomendasiin dong. Lega ngono wong ngamuk. Wong komplain. Saiki wong titi-titi diupload nang Threads. Demi apa? Demi engagement, ya toh. Nang Threads ku isine wong ngamuk, ae wong komplain ae. Aku baca nih. Salah satu utasan ae ngomong kalau Threads utasan Sobat Gen. Ya. Utasan ono wong upload ya isi DM. Isi DM ya ngamuk-ngamuk. Chattingnya ngamuk-ngamuk ya, ngomongin soal salah satu komunitas pelari culture, asik culture nggak lo? takut banget aku ya Allah, seneng sih karena kan kalau kita ngelihat ya tahun ini ya Sobat Gen ya, tahun ini tahun-tahun kebelakang. Yang namanya vibes orang olahraga itu kan lagi membuncah gitu kan ya. Suka aku, jujur Coki suka banget. Whatever you name it lah, kamu mau olahraga apa aja. Tapi jangan dibanding-bandingin ya kak. Eleng, kene kudu atlet, wes. Titik, ya. Bold, underline, italic, titik. Kita bukan atlet, wes. Gak usah banding-bandingin, better olahraga ini. Setiap orang punya preference masing-masing. Ya Sobat Gen ya. Kasih tahu dong, kasih tahu ke Coki. Tempat olahraga favorit kamu itu di mana? Nah, karena kan aku yakin banget banyak tempat olahraga nang Surabaya, Sidoarjo, Gresik, wis nang dindi Sobat Gen. Nanti Coki juga bakal spill tuh. Tempat favorit Coki olahraga di mana? Aku pengen ngerti kebiasaan kamu itu paling seneng ya. Kenapa kamu tuh favorit di situ Sobat Gen ya kan? Pasti banyak banget. Spill tempatnya di mana? Siapa tahu ada Sobat Gen yang juga sering olahraga di situ. 0811 352 1031. Let's say misal kayak gini, Coki aku seneng mini soccer. Nah kan mini soccer kan lapangannya kan bagus-bagus tuh Surabaya. Kasih tahu kamu selalu mini soccer di mana, atau futsal atau badminton. Nah isanya favorit kamu, tempat olahraga favorit kamu di mana? 0811 352 1031.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Coki masih nemenin kamu di Nyore Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Anyway, aku lihat nih postingan teman-teman Bangga Surabaya, akun resminya dari Pemkot Surabaya Sobat Gen. Nih Pemkot Surabaya lagi nyiapin buat para teman-teman pelari culture. Spot terbaru nih buat olahraga, buat lari nih, jogging track nih soon bakal hadir. Terserah mau jogging pagi, jalan santai sore, atau sekedar kayak nikmatin suasana kota, bisa banget Sobat Gen. Nanti nih, ini lagi dibangunin nih, jogging track yang kelilingnya ya mengelilingi seputaran Kalimas Sobat Gen. Enaknya yang nyaman kalau kayak gini. Semoga empuk gak sih? Kayak nang tor? Seneng aku. Aku sih bukan anak running ya Sobat Gen, tapi kalau ngelihat lapangan di tor tuh enak loh itu. Jujur aku suka. Tempat olahraga favorit aku Sobat Gen, karena aku ya cuman dua aja ya, baru-baru aja ketambahan yang namanya padel ya. Itu aku kalau nge-gym, jujur ada satu tempat gym yang sekarang aku iniin ya, di dekat rumah daerah ke Brown situ. Wena, alatnya lengkap, lengkap dan murah. Sumpah. Tapi yang ngono gak gawe AC. Konco-koncoku mau nge-gym di situ on AC enggak? Ya enggak ono. Sayangi iku, tapi alate lo lengkap koyo mega gym. Catetan ngono ya. Mega gym wis itu dia. Gitu. Terus kemarin aku nyobain Hyrox di Genesis tuh Sobat Gen ya. Enak-enak, I like it. I like it. Kalau tenis paling aku favorit itu kalau enggak di Kodam Kodam Brawijaya situ. Kalau enggak gitu di mana? PDAM Ngagel. Nah, ya. Atau di Bulog sini, my favorite juga. Itu enak Sobat Gen lapangan tenis sih. Baseline-nya oke, samping kanan kirinya juga oke, ngono kan ya. Semriwing-semriwing. Kalau padel ya tetap height. Itu favoritku karena setelah padel iso jacuzzian. Wena. Ono ice plunge-nya juga itu. Kalau kamu, tempat olahraga favoritmu di mana? Boleh mention loh, enggak masalah gitu kan ya. Ini ada si Rere, dia bilang, "Aku seneng nge-gym Coki, tepatnya ya di Vitap situ." By the way, Vitap Grapen tuh ada alat-alat Hyrox. Wah, udah alumni aku, udah enggak ke situ. Udah alumni, enggak di situ, enggak di tempat gym biru. Kalau kamu Sobat Gen, tempat olahraga favorit kamu 0811 352 1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Ya, halo.
3: Halo, siang Mas Wahyu.
2: Iya, dari?
3: Iya, saya Arif, Mas. Mas, katanya kamu punya travel ya?
2: Iya.
3: Bosku iku kape berangkat kan Mas nang Kupang. Aku iki, Mas, dikongkon pesen tiket, budgetku iki mepet banget. Kurung bayar jenenge cicilan motor, parkir, terus bojoku ngidam pisan. Nah, aku bingung ya, Mas. Ini loh, Mas, iki aku kepengin di make up harga-harga nih.
2: Tapi nyasamen kan kayak dapat anu tuh, Mas. Per invoice berapa gitu tuh, Mas.
3: Nah. Aku butuh enggak banyak Mas aja nih Mas. Yo mek 15.000 Mas. Aku enggak kepengin akeh-akeh. Yo iki karena yo bojoku sakno Mas ngidam pentol iki Mas. Darah upaya iku lho Mas, ngono lho. Nanti Mas, lek bosku transfer, aku jauh ike lah, cash lah, duit utuh sampe amplopi gawe aku. Yo 15.000 iku Mas.
2: Masa 15.000
3: jangan sampe ya, sungkan toh. Lho Mas, gak popo Mas, gak usah-usah.
2: Sama jalan tuh sih.
3: Mas Wahyu Hidayat toh.
2: Lho tutup Mas.
3: Tutup tak?
2: Tutup Mas, lho Wahyu Karya, Ugo Yuda. Aduh, bos.
3: Ati was mas, mas aku curhat abis sampai niki lapo, lagu niki.
2: Lagu itu sorry anu Wahyu, karena itu Wahyu Hidayat.
4: Oh, ya udah maaf Mas Wahyu, berarti Mas Wahyu. Salah sambung
2: ini. Jangan lupa. Awas kawan.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore pastinya di Gen FM. Ada Fenty ngabarin kalau Gunung Sari jam segini masih padet. Thank you Fenty udah ngabarin, berarti aku udah gak usah pulang dulu. Ya memang belum jam waktunya pulang ya. Iya. Thank you loh Fenty. Antar abis ini mau beli makan aja deh di pusat-pusat aja lah. Thank you Fenty. Udah ngasih info ke aku. Kamu sudah menyelamatkan hidupku Fenty. Terima kasih. Biar kamu happy. Tak puterin abis ini lagunya. Dari Patrick. Kak, tempat olahraga favoritku ya. Food Court Mall. Yes, gak usah, tak terus no. Nah, gak usah. Ini aku yang bener-bener aja. Hai Ragil, malam Kak Coki Sitohang, bukan Coki Sitohang aku, bukan. Ini versi Sasete, ya. Langsung aja ya. Kalau tempat olahraga favorit itu sering di alun-alun kota Sidoarjo. Api iku nang kono. Api saiki alun-alun Sidoarjo. Karena sekarang tempatnya sudah bagus. Ya, banyak lampu-lampunya dan kalau pagi banyak ceweknya juga. Wow, seger kok.

0: iki suara-suara khataman Quran ngono kan yo. Kayak bawahnya iku kalau sambil olahraga. Ya Allah, kayak berasa dilindungi sama malaikat pisan kan?
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM. Bisa banget.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031FM.
2: Gen FM.
3: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Polisi mulai mengusut kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan rencana pelarangan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat kaya akan diterapkan secara bertahap. Diketahui melalui CNN Indonesia, kebijakan pembatasan tersebut secara spesifik menyasar masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan desil 9 dan 10. Rencana pelarangan sejumlah kelompok masyarakat membeli Pertalite ini muncul setelah Menteri ESDM menyatakan bahwa penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite selama ini tidak tepat sasaran. Berita selanjutnya, pemerintah dipastikan tidak akan memungut pajak pedagang online melalui marketplace sampai kondisi ekonomi Indonesia membaik, yang mana ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% secara tahunan. Mengutip dari CNBC Indonesia, bila nantinya sampai batas akhir penundaan kebijakan pemungutan pajak penghasilan, pedagang online oleh marketplace ekonomi tak kunjung melaju kencang, atau tepatnya per November 2026, maka bisa saja kebijakan itu kembali diundur. Diketahui sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah resmi mengumumkan penundaan kebijakan tersebut, yang seharusnya sudah berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2026 lalu. Penundaan waktu pemberlakuan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah. Beralih ke berita utama, Ditpolairut Polda Jawa Timur dikabarkan mulai mengusut penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura. Dilansir melalui JPNN Jatim, hingga kini penyidik telah memeriksa 7 orang saksi dalam tahap awal penyelidikan dan diperkirakan akan bertambah seiring berjalannya proses penyelidikan. Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga membuka kemungkinan menelusuri proses penerbitan surat persetujuan berlayar, dokumen manifest penumpang, muatan kapal, serta keterangan dari korban dan penumpang yang berhasil selamat. Hingga saat ini belum ada informasi mengenai identitas maupun latar belakang 7 saksi yang telah diperiksa, dan seluruh proses pemeriksaan saat ini ditangani Subdirektorat Penegakan Hukum Ditpolairut Polda Jatim. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, udah gak berasa jam 7 kurang 1 menit ini. Tapi aku pengen syarat buat Edo, tempat favoritnya doi kalau olahraga jogging itu katanya di Pakuwon Indah. Api ka ono danoe ake angsani wis intini wapi wombo dalani omae yo gede. Oh ya kak, lem laku sampai belakang banget, nanti bakal lihat view golf gitu. Yo i bener. Pasti kalau misalnya kamu lewat situ ambek mau ikin ya solawatin, ya Allah kapan duwe oma nang kene. Gak masalah bro, gak masalah. As long as you happy ya. Semangat nih buat Sobat Gen yang malam hari ini, siapa tahu yang lagi on the way, lagi mau ke tempat olahraga, semangat olahraganya. Jangan sampai kendor ya. Itu dia, tetap wong olahraga iku ya kudu have fun dan stay positif. Lek uring-uringan ya wis harap maklum ae. Sopo ngerti wong sing uring-uringan iki pasti abot masalahe. Sawangane abot dunyoe. Biar gak abot Sobat Gen ya, wis cilae. Dengerin lagu-lagu enak di Gen FM yang selalu bikin kamu tambah rileks. Enak-enak kan lagu-lagunya kan, bikin kamu singelong. Tapi sekarang waktunya Coki pamitan dulu. Sampai ketemu besok jam 4 sampai jam 7. Malam. I've gotta go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: atau Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
1: Gen. 103,1 FM bisa banget.

0: Santuy rek, musik kita tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM DX.
4: At Gen1031FM SBY.
5: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Halo.
1: Iya, Pak.
0: Ya, selamat pagi dengan Mbak Irma.
1: Iya, benar. Dengan Bapak siapa?
0: Ya, dari PT A.
1: Oh iya, kenapa, Pak?
0: Sebetulnya ini...
1: Kenapa ya, Pak?
0: Ini masalah telatnya, kacaunya, faktur pajak yang selalu telat dikirim ya, Mbak. Kenapa ya, Mbak? Kan saya pelaporan keuangan jadi kacau kalau misalnya faktur pajaknya telat dikirim gitu. Hampir tiap bulan loh ini.
1: Semua POD-nya Agri itu kan adanya di Surabaya. Jadi kita harus tunggu invoice dan faktur pajak yang dari ya. Surabaya, Ape, Pak.
0: Iya, Mas, sampai 2 minggu. Come on. It doesn't make any sense. Tolonglah. Jadinya gini loh, kalau Anda ngirim faktur pajaknya telat, saya bikin laporan keuangannya telat. Masa saya, ini namanya your problem becomes my problem nih, Mbak.
1: Iya, Pak.
0: But do you understand?
1: Iya, Pak.
0: Telat 2 hari oke lah. Ini 2 minggu loh. Gak ada maaf, nothing?
1: Iya, saya minta maaf, Pak.
0: Nah gitu dong, masa harus ditegor dulu. Udah, udah minta maafnya gitu aja. Owner loh saya ini. Owner turun gunung loh saya ini.
1: Iya, Pak.
0: Udah, minta maafnya gitu aja. Tertulis dong, biar saya punya datanya bahwa Mbak Irma minta maaf dan akan memperbaiki kinerja sehingga kinerja kita, kerjasama kita bisa berlangsung, berlanjut.
1: Nanti saya kirim, Mbak, ya.
0: Nah, gitu dong. Kamu punya sosial media?
1: Saya nggak main, Pak.
0: Nah, bisa bikin video nggak? Kamu minta maaf juga di sosial media.
1: Kalau untuk permintaan maaf tertulis aja gimana ya?
0: Sama minta maaf di sosial media dong. Sekarang kan semua serba sosial media. Kamu itu harus dihukum secara sosial ini namanya. Kamu bilang gini, saya Irma Darmawangsa atas nama bla bla bla bla gitu.
1: Mohon maaf, nama saya bukan Irma Darmawangsa ya, Pak.
0: Hah? Ini Mbak Irma Darmawangsa dari...
1: Darmawangsa ini Bapak sebenarnya marah-marah ke sama saya. Saya benar gak sih,
0: Pak? Saya dari PT Agro, Mbak.
1: PT Agro?
0: Uh-uh.
1: Saya ini Irma Sari Batubara, bukan Irma Darmawangsa ya, Pak. Maaf.
0: Ini?
1: Kagak Bapak ini loh.
0: Loh, ini bukan Mbak Irma Darmawangsa?
1: Yang bener dong, Pak. Udah marah-marah, salah lagi.
0: Maaf
1: mulu. Aneh.
0: Maaf. Guys, kita coba hubungin lagi ya, guys. Halo?
1: Halo, iya, Pak.
0: Mbak Irma?
1: Iya, Pak.
0: Saya salah orang, maaf banget, Mbak. Saya salah sambung.
1: Bapak, lain kali tolong diperhatiin ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Udah marah-marah, ya. Suruh saya minta maaf lewat media sosial.
0: Sorry. Sorry, Mbak, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mbak masuk salah sambung di radio. GNFM! Mbak dapat salam, Mbak, dari Sambel Pak Rudi. Happy birthday.
1: Astagfirullah.

0: Invita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.

0: Ken. 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: si harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Mbak PJ, aku tadi langsung telepon karena ini yang tertera di bio-nya Mbak PJ nih. Mau ngajak kerja sama untuk bikin konten nih Mbak PJ. Kebetulan kita dari restoran nih. Saya ini bisa dibilang agensi restoran-restoran daerah.
2: Oke. Okay.
1: Yang masuk ke Jakarta. Nah, saya pengen ngenalin Mbak PJ ke ownernya dulu nih Mbak PJ.
2: Oke.
1: Bisa?
2: Boleh.
1: Sebentar aja Mbak PJ, boleh ya. Nanti baru kita jelasin konsepnya kayak apa.
2: Oh, oke. Okay, baik.
1: Namanya Ibu Sri Yatun, panggil aja Ibu Sri.
2: Oh, oke.
3: Okay. Bentar ya. Halo.
2: Halo.
3: Ini siapa? Siapa namanya?
1: PJ.
3: Oh, PJ. Gimana, Mbaknya? Aku tuh kan emang pengen ngelebarin sayap tuh ya. Aku tuh pengen bikin di Jakarta. Karena memang bisnis kita tuh, berkembang pesat gitu. Kemarin aja suami saya tuh baru beli apa tuh ya? Mobil yang bisa dibuka kacanya, yang di atas itu loh.
2: Oh,
3: ya, yang dibuka tutup, buka tutup kayak jalur di Jagorawi. Alfred ya. Mobil apa itulah, baru beli 3. Jadi ya aku tuh pengen ayam gorengku tuh memang berkembang. Karena menurut aku kalau gak viral gak terkenal sekarang gitu. Langsung pak
2: biar. Jadi gitu. Saya harus gimana nih Bu, bentuk kerjasamanya kayak gimana?
3: Nah kalau sekarang itu lagi rame itu kan Petri Piu. Jadi nanti ketika resto udah launching, nah kamu di situ bet-betin aja review dari kamu, dari semuanya, mau dari servis.
2: Waduh, maksudnya saya disuruh nge-review yang jelek-jeleknya nih?
3: Iya. Review bagus sekarang udah enggak kena, Mbak.
2: Dimana?
3: Bad review buat good awareness.
2: Yep.
3: Yang penting bad review.
2: Biasanya tuh honest review saya.
3: Honest review tuh sekarang udah enggak kemakan gitu.
2: Okay.
3: Kamu tuh juga harus adaptasi. Tanya deh Ruth, kamu jelasin deh. Ah, kok ya cah cilik ki sotoy.
1: Tenang, Bu. Mbak PJ.
2: Iya.
1: Mbak PJ, jadi intinya ibu itu pengen bad review. Ibu tuh pengennya kamu makan ayam terus kamu tuh gitu. Coba Mbak, coba. Coba ngeludahnya gimana, Mbak? 3 2 1.
2: Tuh.
1: Aduh, kurang. Yang lebay. Kalau bisa kayak di Dustin Tiffany. Cuy, gitu coba. 1 2 3.
2: Pak, kayaknya enggak bisa deh, Pak.
1: Ini bayaran ibu gede loh.
2: Iya, tapi kalau harus bad review kayaknya saya nggak bisa deh Pak. Takutnya nama saya juga jelek.
1: Mbak, pokoknya ibu pengen viral. Nah sekarang kalau Mbak bilang ayam gorengnya enak, asin, gak ada yang peduli Mbak. Mbak pokoknya harus ngeludah. Abis itu kalau bisa ya Mbak ya, itu nasi gorengnya Mbak gini nih. Ya, 1 2 3. Gimana Bu? Cakep Bu.
3: Ruth, kita kontrak eksklusif.
1: Boleh.
3: 5 tahun Ruth.
1: Pokoknya setiap kali datang kasih bad review.
2: Ya,
1: gitu.
2: Tapi saya maaf banget Pak kalau kayak gini kayaknya saya gak bisa banget Pak.
3: Ah, capek ngomong udah. Wis.
1: Aku bingung deh, di IG-nya kok gak begini? Ini Mbak PJ Laisti kan?
2: Oh, salah Pak, saya PJ Suti.
1: Followernya 390K.
2: Follower saya baru 3900 Pak, saya baru ngonten Pak.
1: Ya salah orang. Bu, salah orang ini Bu.
3: Salah uang tuh.
1: Salah sambung.
3: Aduh.
1: Dan Mbak PJ masuk salah sambung di
4: Good FM.
2: Aduh.
3: Suruh ngeludahnya susah banget sih. Aduh.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 101,1 FM, bisa banget sobat Gen. Selamat pagi di hari Kamis ini. Nares kembali nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Kita bakal seru-seruan dengan lagu-lagu yang enak banget yang udah Nares siapin buat kamu. Tapi kalau misalnya sobat Gen mau request-request juga boleh loh. Nares tungguin ya sobat Gen ya. Stay tune di Kicau Pagi.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.